0: Sibukkan dirimu dengan hal-hal positif dan kebaikan, sampai tidak ada lagi waktu yang tersisa untuk melakukan hal yang merugikan. Hari yang diisi dengan kebaikan akan membawa kedamaian. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
2: 103.6 Jati FM.

0: Persahabatan bukanlah tentang satu hal yang besar. Ia tumbuh dari sejuta hal kecil seperti perhatian tulus, senyuman sederhana, dan kepedulian di setiap momen. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
2: Inilah 103,6 Jati.

0: Barangkali hidup memang sedang mengajarkan kita untuk lebih bersabar. Tidak semua hal harus berjalan sesuai dengan keinginan kita. Kadang, kita hanya perlu menikmati prosesnya. Tetap berusaha dan percaya bahwa setiap perjalanan pasti punya pelajaran berharga. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

0: Banyak yang mengira ibu marah karena tidak sabar. Padahal seringkali ia hanya sedang lelah. Di tengah pekerjaan dan pikiran yang tidak pernah selesai, ia tetap berusaha menjadi ibu yang terbaik. Jadi, terkadang yang ia butuhkan bukan penilaian, tapi sedikit pengertian. Tetap konsen di 103,6 JT FM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
2: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103.6 Jati FM.
3: Rumah mungkin belum besar, uang belum banyak, dan masih banyak keinginan yang belum terbeli. Tapi masih bisa makan bersama, tertawa bersama, dan saling menguatkan. Bukankah itu juga sebuah rezeki? Karena bahagia bukan selalu tentang memiliki banyak, tapi tentang masih memiliki satu sama lain. Tetap konsen di 103.6 JTFM.
4: Inilah 103.6 JTFM.
2: 103.6 JTFM.

0: Sibukkan dirimu dengan hal-hal positif dan kebaikan, sampai tidak ada lagi waktu yang tersisa untuk melakukan hal yang merugikan. Hari yang diisi dengan kebaikan akan membawa kedamaian. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Jetty FM. Persahabatan bukanlah tentang satu hal yang besar. Ia tumbuh dari sejuta hal kecil seperti perhatian tulus, senyuman sederhana, dan kepedulian di setiap momen. Tetap konsen di 103,6 Jetty FM.
1: When 103.6 Jetty FM, the heart of Banda Aceh.

Barangkali hidup memang sedang mengajarkan kita untuk lebih bersabar. Tidak semua hal harus berjalan sesuai dengan keinginan kita. Kadang, kita hanya perlu menikmati prosesnya. Tetap berusaha dan percaya bahwa setiap perjalanan pasti punya pelajaran berharga. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.
1: Banyak yang mengira ibu marah karena tidak sabar. Padahal seringkali ia hanya sedang lelah. Di tengah pekerjaan dan pikiran yang tidak pernah selesai, ia tetap berusaha menjadi ibu yang terbaik. Jadi, terkadang yang ia butuhkan bukan penilaian, tapi sedikit pengertian. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM.
0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Jati FM. The Heart of Banda
3: Aceh. Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM. 103,6 Jati FM.
1: Rumah mungkin belum besar, uang belum banyak, dan masih banyak keinginan yang belum terbeli. Tapi masih bisa makan bersama, tertawa bersama, dan saling menguatkan. Bukankah itu juga sebuah rezeki? Karena bahagia bukan selalu tentang memiliki banyak, tapi tentang masih memiliki satu sama lain. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
4: Jati FM, The Heart of Banda Aceh. 103.6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Sibukkan dirimu dengan hal-hal positif dan kebaikan, sampai tidak ada lagi waktu yang tersisa untuk melakukan hal yang merugikan. Hari yang diisi dengan kebaikan akan membawa kedamaian. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inilah 103,6 Jati FM. 103,6 Jati FM.

0: Persahabatan bukanlah tentang satu hal yang besar. Ia tumbuh dari sejuta hal kecil, seperti perhatian tulus, senyuman sederhana, dan kepedulian di setiap momen. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Barangkali hidup memang sedang mengajarkan kita untuk lebih bersabar. Tidak semua hal harus berjalan sesuai dengan keinginan kita. Kadang, kita hanya perlu menikmati prosesnya. Tetap berusaha dan percaya bahwa setiap perjalanan pasti punya pelajaran berharga. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: Banyak yang mengira ibu marah karena tidak sabar. Padahal seringkali ia hanya sedang lelah. Di tengah pekerjaan dan pikiran yang tidak pernah selesai, ia tetap berusaha menjadi ibu yang terbaik. Jadi, terkadang yang ia butuhkan bukan penilaian, tapi sedikit pengertian. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
1: 103,6 Jati FM.
4: Inilah 103,6 Jati FM.
5: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Bandaraya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
4: Inilah 103,6

0: Rumah mungkin belum besar, uang belum banyak, dan masih banyak keinginan yang belum terbeli. Tapi masih bisa makan bersama, tertawa bersama, dan saling menguatkan. Bukankah itu juga sebuah rezeki? Karena bahagia bukan selalu tentang memiliki banyak, tapi tentang masih memiliki satu sama lain. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Winner 3.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Tidak semua orang memulai hidup dari tempat yang sama. Ada yang jalannya mudah, ada juga yang harus berjuang lebih keras. Tapi, itu bukan berarti hidupmu lebih buruk. Tetap jalani, tetap tumbuh, dan hargai perjalananmu sendiri. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Saya Kalia, senang sekali kembali hadir di Zona Spaghetti Sapa Pagi Jati hari ini ya. Hari Sabtu 3 Oktober 2026. Ya, saya menemani Anda rekan Jati hingga nanti menjelang saya pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat.

0: Berharap menjadi teman bisa terjadi dalam sekejap. Namun persahabatan sejati adalah buah yang butuh waktu dan proses panjang untuk matang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Ya, masih di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Apa kabar hari ini rekan Jati? Senang sekali nih kalian bisa kembali nemani rekan Jati di Zona Spaghetti pagi hari ini ya. Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalani hari-hari Sabtu ya, akhir pekan nih. Besok hari Minggu, mau kemana besok? Nah, rekan Jati, kalau besok nih hari ini mungkin masih anak-anak sekolah ya. Karena tadi di jalan kalipun lagi ngebut-ngebut nih sama anak-anak sekolah yang baru diantar orang tuanya. Barangkali nih besok liburan bareng keluarga dan masih bingung nih mau kemana ya besok di hari Minggu. Dan kalian nemenin rekan Jati untuk berbagi nih destinasi-destinasi yang bisa nyemangatin kita untuk kembali di hari Senin. Dan sebenarnya ada banyak pilihan nih ya. Nih, kalau pagi ini nih kalian mau ajak Anda jalan-jalan nih rekan Jati. Dan sekarang kalian kasih pilihan nih. Anda lebih milih mau ke pantai, air terjun, atau tempat yang tenang buat santai. Pikirkan dulu jawabannya ya. Karena pastinya setiap jawaban itu pasti ada sesuatu yang ingin didapatkan. Dan mari menunggu rekan Jati berpikir nih mau kemana besok nih, mau ke pantai atau mau ke gunung atau mau ke air terjun ya. Kita dengerin dulu nih satu nomor bagus yang udah kalian pilihin ya. Karena memilih itu adalah sesuatu yang enggak sulit tapi sulit, sulit tapi enggak sulit. Jadi ini bukan permainan yang bisa dipermainkan. Karena salah pilih destinasi wisata akhirnya bukan plong pikiran tapi nambah pikiran. Bukan permainan kita, Kota Wah.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Ya, rekan jati, baru aja kita dengerin satu nomor bagus ya dari Maya ya. Ini duo Maya nih, ingat kamu ya. Siapa nih yang kalau udah ngomongin soal ingat-mengingat, kadang yang kita ingat bukan cuma seseorang, tapi juga kadang-kadang kita ingat tempatnya, suasananya, kita juga ingat apa sih yang membuat kita terkenang dengan tempat tersebut.

tujuan ini untuk datang ke tempat tersebut. Barangkali ini ya, di tempat tersebut itu memang ada sesuatu yang membuat kita selalu terkenang-kenang. Mungkin pernah pergi bersama keluarga, pernah jalan-jalan bareng teman, atau mungkin pernah duduk sendirian nikmati suasana. Jadi ketika nama tempat itu disebut oleh seseorang nih, suasananya seolah langsung muncul di kepala. Nah, pagi ini kalian juga gak akan ketinggalan untuk memberikan rekomendasi destinasi untuk akhir pekan ini.

Nah, Rekan Jati, kalau tadi pas saya tanya Rekan Jati mau kemana di akhir pekan hari ini, kalau jawabannya dan bilangnya adalah pantai, ini boleh dicapat ya. Ada Pantai Lok Matai di Aceh Besar. Siapa yang udah pernah ke Lok Matai? Pasti tahu ya, kalau di Lok Matai itu bukan seperti pantai yang kalau kita habis parkir kendaraan bisa langsung gelar tikar ya. Tapi ini adalah salah satu destinasi yang kalau kita mau ke Lok Matai, kita ada sedikit perjalanan kaki, nggak sedikit sih, kurang lebih 1 jaman ya. Dan trekking ringan menuju kawasan pantainya. Coba dibayangkan ya, pagi-pagi Anda udah pakai sepatu yang nyaman ya. Sepatu harus nyaman karena jauh nih jalannya ya. Tas kecil di belakang, air minum udah disiapkan, mulai jalan pelan-pelan. Melewati perbukitan, kalau kita bilang gunung-gunungan dikit. Nah, mungkin awalnya terasa wah, lumayan ya jalannya. Tapi begitu sampai dan mulai lihat nih pasir putih, ombak, aduh ya Allah, kok tiba-tiba kali ini ya yang mau ke Lok Matai ya. Biasanya rasa capek yang tadi udah kayak aduh ya Allah nih jauh, jalannya jauh ya, ternyata menyenangkan. Nah, kalau Anda sendiri lebih suka perjalanan yang seperti ini, yang sedikit capek tapi pemandangannya dibayar setelah sampai, atau barangkali tipe yang maunya parkir turun adalah ya udah langsung aja nih bisa langsung makan ya. Jadi jangan sampai nginget ya. Kalau mau ke Lok Matai, air minum jangan sampai lupa, pakai alas kaki yang nyaman dan cek suasananya sebelum berangkat. Karena kalau cuacanya kurang bersahabat, perjalanannya tentu pastinya perlu dipertimbangkan lagi ya. Dan kita dengerin dulu satu nomor bagus dari Pharrell Williams, Happy, untuk nemanin pagi Rekan Jati. Jangan kemana-mana dan tetap konsen di 103.6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: 103,6 Jati FM.
1: Rumah tangga bukan tentang siapa yang bebannya lebih berat, tetapi tentang saling memahami, menghargai dan meringankan. Karena ketika suami dan istri berjalan bersama, beban yang berat pun terasa lebih ringan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Jati FM

Ya, rekan Jati, kalau tadi kita udah bahas tentang pantai tapi penuh perjuangan ya. Kali ini kita akan bergeser ke air terjun ya. Tepatnya air terjun Suhom di kawasan Long, Aceh Besar. Kalau rekan Jati nih disuruh pilih dulu nih antara mau ke pantai atau mau ke air terjun, kira-kira bakalan pilih yang mana nih? Boleh langsung ya telepon kita di 08116821036 atau di 06514101036. Ditunggu atensinya rekan Jati. Dan yang tadi udah gabung tapi belum bisa terangkat karena ada sedikit trouble, boleh dicoba lagi ya?

Ya, ada penelpon kita nih. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waduh, tidak terdengar suaranya.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Halo juga, waalaikumsalam.
0: Masya Allah, akhirnya terdengar suara Kak Zu. Tadi kenapa ya nggak bisa kedengaran ya?
1: Tahu tuh, kayaknya di sebelah sana ada yang mampet tuh. Jadi suara Kak Zu tertahan.
0: Iya, bisa jadi nih Kak Zu. Apa kabar Kak Zu hari ini?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Aduh, senang sekali bisa mendengar suara Kak Zu.
1: Iya, Kak Zu juga senang sekali ya, telepon Kak Zu bisa diangkat.
0: Iya, akhirnya bisa diangkat. Tadi tuh mau ngangkat, tapi kayak kok gak bisa ya, kayaknya ada trouble tersendiri rupanya. Masih nyangkut juga nih, kayaknya harus
1: panggil Bang Isan nih.
0: Wah, Bang Isannya belum ada, Bang Isan.
1: Aduh, jatuh bangun tuh Bang Isan, baru bangun tidur nih.
0: Aduh, masa pagi-pagi baru bangun tidur jam segini. Kak Zu di mana nih?
1: Tadi malam, Kak Zu masih di Sabang, masih di rumah.
0: Masih di rumah, gak ke Pulau Kapu hari ini, nanti siang.
1: Yang lah ini baru bangun tadi, baru berapa jam.
0: Berarti ini di DPR Kak Zu? Karena kan
1: rencana ya mau masuk sidang juga nih di DPR.
0: ke itu kapan Kak Zu? Ke gunung? Apa sih namanya?
1: Ke kebun. Kalau untuk saat ini, kalau di kebun agak di apa namanya?
0: Di apa? Ditunda dulu,
1: soalnya hasil kebun belum berapa banyak,
0: berarti tunggu yang banyak dulu ya Kak Zu ya, baru nanti sekalian gitu dipanen ya, jadi
1: ya, bener.
0: Dor gitu.
1: Benar. Jadi kalau yang hasil kebun yang di sekitar rumah aja yang Kak Zu ambil sekarang.
0: Kak Zu rencana weekend besok mau kemana?
1: Tuan, tadi Galia panggilnya dua kali kan?
0: Iya.
1: Kak Zu, tuan, ya.
0: Kayak berasa lama kali gak dengar suara Kak Zu. Dan happy.
1: Kemana aja, ente? Liburan ya?
0: Ya?
1: Bentar-bentar liburan kemarin, bahar ini bahar liburan.
0: Iya, jadi sebenarnya kemarin tuh gak liburan juga ya.
1: Oh, gak liburan juga.
0: Sedang wisata indis ekonomi sih, Kak Zu.
1: Kan kalian liburan juga itu kan?
0: Ya, begitulah kira-kira Kak Zu. Kak Zu gimana nih, mau weekend ini mau kemana?
1: Weekend ini Kak Zu gini ya, Kak Zu masa untuk pergi-pergi itu udah lewat. Jadi Kak Zu kalau pergi kemana-mana itu ke satu tempat yang belum pernah Kak Zu pergi ataupun yang udah pernah itu menurut permintaan si gadis kecil Kak Zu.
0: Oh, berarti harus sesuai dengan requestnya, permintaannya Ananda ya Kak Zu ya?
1: Iya pastinya, soalnya Kak Zu kalau sekarang lebih aman di rumah aja, udah malas Kak Zu keluar-keluar. Gitulah kalau di Sabangnya kayak udah semua Kak Zu jelajahi. Makanya aduh, bosan jadinya.
0: Kak Zu sudah bosan, kami masa malah kepengen ke sana Kak Zu.
1: Karena Anda bukan penduduk di sini. Kak Zu kemarin baru bahas ini loh sama kakak Kak Zu yang di Medan. Pak beliau belum pernah sih dulu waktu beliau masih gadis ya. Ada ke Sabang. Lalu kawan-kawan beliau katakan kepingin lagi enak kali lo di Sabang katanya yang udah di Sabang. Kak Zu bilang biasa aja Kak Zu bilang. Kenapa? Mereka cuma satu hari, dua hari. Jadi suasananya enak. Tapi kalau bagi kami penduduk menetap di sini ya biasa aja gitu.
0: Karena mudah didapatin ya Kak Zu ya?
1: Iya.
0: Karena mudah didapat jadi akhirnya kayak biasa aja. Tapi sebelum didapat kayaknya luar biasa gitu.
1: Malahan ada yang penduduk asli di sini loh. Kalau diajak kilometer, ya udah kalian aja pergi. Nggak mau pergi.
0: Udah terbiasa Kak Zu. Makanya kalau yang udah terbiasa itu kita udah anggapnya sepele. Apa sih udah kayak nganggapnya biasa aja.
1: Hal biasa dah. Luar biasa lagi.
0: Oke Kak Zu.
1: Semenjak tinggal di Sabang udah kali dah. Pertama awal nih sekarang alhamdulillah udah cantik ya 0 km awal-awal Kak Zu ke sini. Kilometernya bukan yang seperti yang sekarang ada di media sosial ataupun tadi udah ke sana.
0: Kali pernah sih bulan berapa ya? Kayaknya bulan 6-7 ya enggak? 7 deh.
1: Ih, belum kenal berarti kita ya.
0: Kenal lah kita Kak Zu.
1: Tapi Anda kok enggak hubungi saya ya? Tapi Anda kenal
0: saya. Karena kemarin itu perginya sama rekan lain gitu kan.
1: Ayang beb ya?
0: Enggak ada yang beb. Kak Zu jangan memaparkan ke kesendirian ini Kak Zu. Nanti kita happy-happy aja ya Kak Zu ya. Karena sedih masih sendiri ya kan.
1: Dulu akhir tuh yang pertama kali Zulfi gitu tentunya biasa aja Talia. Itu tempat jualan kulinernya cuma satu, itu hutan semua di situ. Ada daya tariknya yang kalau dulu tuh ke kilometer tuh ada babi.
0: Oh, ada babi.
1: Babinya gini, maksudnya dia enggak mengganggu, dia memang enggak dekat-dekat kali dengan kita sih, paling-paling sekitar 3 ataupun 5 meter lah dari kita. Dia kalau kita makan berdiri dia di situ.
0: Mungkin di situ tempat hidupnya kali ya Kak Zu ya. Jadi kayak
1: dia enggak mengganggu, mengganggu kita. Ya dengan ya maksudnya agak gimana ya, ramah juga lah. Babi aja ramah, masa manusia enggak ramah sih.
0: Kazu, bisa-bisanya babi ramah. Oke, Kazu, hari ini mau dengar lagu apa, Kazu?
1: Oke, Talia. Karena hari ini awal lagi kita jumpa di ya udah Kazu serahin spesial buat Talia. Oh, Talia pilih ada yang Talia suka aja.
0: Aduh, jangan kayak gitu. Agak kesulitan nih kalian memilih. Ini aja mau Dua Lipa. Lebih tating.
1: Oke, apa salah? Kazu cuma numpang acting aja sebenarnya. Kalau lagu tuh enggak berapa, kadang-kadang gini jujur Azu bilang ya, kalau radio sebelah udah tahu, kadang-kadang Azu udah masuk sini udah minta lagu, Azu lari ke radio sebelah. Ya, jadi kalau Kak Zu masuk ke radio, ini lagunya didengar ya Kak Zu ya, janganlah disingkir radio.
0: Didengar ya Kak Zu ya, jangan sampai kalian capek muternya.
1: Ya, ini pasti dengar, soalnya nih kan aman, ini udah pagi ini, kok pagi-pagi jarang, kecuali radio yang di Penayung tuh ada, tapi tadi baru terima request, jadi Kak Zu dengar lah sini.
0: Oke, Kak Zu, terima kasih Kak Zu.
1: Sama-sama Talia, mudah-mudahan Talia sehat selalu. Amin. Jangan lantas lagi ya.
0: Amin.
1: Oke lah Talia, penting dompet aman kan? Ini baru tanggal berapa? Kan aman kan dompet?
0: Dompetnya seperti biasa Kak Zu, nggak aman.
1: Oh nggak aman, Pak Eri malu kali saya Pak Eri kalau anak buah saya nggak aman dompet. Oh kalau saya jadi pimpinan pasti saya isi lagi dompet.
0: Ya kan nggak ada kaitannya sama pimpinan, kaitannya sama diri sendiri Kak Zu.
1: Kak Zu malu, tetap malu. Kesejahteraan anggota harus disejahtera, harus diperhatikan.
0: Oke Kak Zu, terima kasih Kak Zu.
1: Sama-sama Talia, atas waktunya Kak Zu, permisi Talia.
0: Oke Kak Zu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Zu ya, Kak Zu dari Sabang, dan menceritakan Sabang bahwa kilometer nol itu enggak secantik ini dulu waktu pertama kali Kak Zu ke Sabang. Nah, sekarang tuh ada, kita dengerin dulu ya, nanti baru kita bahas tentang air terjun Suhum ya. Tapi kita dengerin dulu nih satu nomor bagus dari Dua Lipa. Jangan kemana-mana dan tetap konsen di 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh.

0: tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat. The Heart of Banda
1: Aceh. Selesaikanlah satu persatu dengan tenang, tanpa perlu membandingkan perjalananmu dengan orang lain. Setiap orang punya jalan dan waktunya masing-masing. Jadi, teruslah berjalan di jalurmu sendiri dan jangan berhenti hanya karena melihat pencapaian orang lain. Tetap konsen di 103,6 JT FM.

Ya, rekan Jati masih di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, dan masih bersama kali yang udah setia nemenin rekan Jati hingga nanti menjelang sore ya, pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Dan tadinya kita mau bahas tentang air terjun Suhum ya. Nah, ternyata air terjun Suhum ini adanya tuh di kawasan Lung Aceh Besar. Siapa nih yang udah pernah ke sana? Coba ya. Coba kita bayangkan suasananya dulu nih sebelum kita bisa ke sana. Anda mulai masuk nih ke kawasan yang hijau. Udaranya terasa lebih sejuk. Lalu pelan-pelan suara air mulai terdengar dari kejauhan. Makin dekat, suara airnya makin jelas ya. Nah, kalau udah sampai, Anda mau ngapain nih ke air terjun? Mau foto-foto? Mau duduk sambil ngobrol? Atau justru diam sebentar, nikmati suasana air tanpa harus buka handphone terlebih dahulu? Tapi rekan Jati, kalau Anda mau ke air terjun Suhum nih harus memperhatikan dengan sangat-sangat ya. Nah, karena apa? Ada yang harus diperhatikan, karena kalau sebelumnya hujan, karena kan akhir-akhir ini hujan ya, apalagi bulan ber-ber-ber-ber itu seringnya hujan. Kalau sebelumnya hujan, batu-batu di sekitar air terjun biasanya bisa licin. Jadi diperhatikan dengan sangat, jangan sampai ini kepleset ya kan, nanti pulang dari air terjun malah harus ke tukang urut. Dan jangan sama ini, karena kita ngejar foto tampilan untuk makan sosial media yang bagus ya kan, akhirnya kita lupa sama pijakan diri sendiri dan kecebur ke dalam sungai ya kan. Jadi memang harus memperhatikan dengan sangat-sangat untuk diri, keselamatan diri kita sendiri. Dan jangan lupa siapkan alas kaki yang nyaman, dan jangan lupa juga air minum ya secukupnya untuk diri sendiri. Dan sebelum pergi, cek kondisi cuaca. Kalau cuaca aman, baru gas jalan. Kalau belum aman, ya depending dulu kali ya. Nah, kalau rekan Jati punya destinasi lain nih, selain air terjun Suhum nih, boleh banget ya untuk berbagi di 0811-082-1036 atau di 0651-410-36. Tapi sebelum itu kita dengerin dulu nih satu nomor bagus ya dari Tasha. Say no.

0: Jadilah pemicu kebaikan di sekitarmu. Karena saat kita memberikan contoh yang baik, kita sedang menginspirasi orang lain untuk ikut menyebarkan kebaikan yang sama. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jati FM

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Dan masih bersama kalian di Zona Spaghetti pagi hari ini ya. Rekan Jati, kalau tadi kita udah bahas air terjun, udah bahas pantai, sekarang kita beralih sedikit nih ke tempat yang suasananya beda. Pemandian air panas Isuum ya. Isuum itu air yang panas ya. Memang air panas Isuum tapi ya. Lokasinya itu ada di Kecamatan Masjid Raya Aceh Besar. Waduh, jauh ya. Masjid Raya tapi di Aceh Besar sana gitu, bukan yang di Masjid Raya di Kota Banda Aceh. Kalau dari Banda Aceh nih perjalanannya lebih kurang 1 jam ya. Jadi memang agak sedikit jauh, tapi setelah sampai ke sana kita bisa berenam air panas alami. Jadi kayaknya lelah yang tadinya udah kita bawa bersama kita akan hilang setelah berendam air panas. Dan juga di sekelilingnya itu sambil menikmati air panasnya, kita juga bisa menikmati suasana perbukitan yang mengelilingi kawasan Isuum. Dan yang menariknya rekan Jati, ini bukan sekedar tempat mandi air panas. Sumber airnya berkaitan dengan kawasan Gunung Api Selawah Agam dan proses geologi di bawah permukaan bumi. Jadi sambil liburan kita juga bisa melihat salah satu keunikan alam khas Aceh. Nah coba nih bayangkan ya, badan yang lagi capek-capeknya nih semingguan beraktivitas dari Senin sampai Sabtu, kemudian berendam di air hangat ya. Udaranya juga sejuk karena memang asri dan alam banget ya. Dan pemandangan bukit ada di depan mata, jadi kita cuma bisa lihat-lihat aja, tapi lihat-lihatnya juga bisa membuat kita tenang kan. Nah, kalau rekan Jati punya waktu libur akhir pekan, lebih pilih menikmati pantai, air terjun, atau mau menikmati sensasi berendam di air panas alam Isuum, nih boleh nih berbagi ceritanya di 0811-682-1036 atau di 0514-1036. Ditunggu atensinya rekan Jati hingga nanti menjelang usai ya, pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Dan rekan Jati, yang sangat-sangat penting ya, mau kemanapun kita pergi, mau ke pantai, mau ke air terjun, apa mau ke pemandian air panas, jangan lupa jaga kebersihan dan tetap ikuti aturan di lokasi. Karena wisata yang nyaman dimulai dari kita yang ikut menjaga lingkungan ya. Jadi jangan sampai kita datang, ternyata kita bawa banyak beban ya. Beban apa ya? Beban sampah barangkali ya.

0: 103,6 Jati FM.
1: Sahabat adalah bukti bahwa di dunia ini tak ada seorang pun yang ditakdirkan untuk hidup sendiri. Kehadiran mereka membuat langkah kita terasa lebih ringan dan penuh arti. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM.
3: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
4: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
3: Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
0: 103,6 Jati FM.
5: Inspirasi sehat.
6: ASI sering dibilang investasi masa depan. Selengkap apa sih nutrisinya dan kandungan spesifik apa yang ampuh mendongkrak kaki anak?
7: Pemberian ASI ini dia dikatakan investasi itu karena dia itu adalah menjaga untuk kesehatan dan kualitas tumbuh kembang anak sejak awal kehidupan. Jadi dalam ASI ini dia itu banyak nutrisinya itu kan lengkap dan mudah dicerna. Jadi dia itu nggak cuma hanya karbohidrat di situ, protein dan lemak, tapi juga di dalam ASI ini dia ada imunoglobulin dan zat-zat imun yang untuk kekebalan tubuh. Jadi si anak ini tidak gampang terinfeksi penyakit seperti itu. Dan untuk ASI eksklusif 6 bulan dilanjutkan dengan 2 tahun itu bisa juga untuk meningkatkan IQ-nya. Jadi kecerdasan anak itu juga bisa meningkat dengan pemberian ASI eksklusif ini. Dan ini karenanya ada DHA dan juga kolin di dalam ASI untuk meningkatkan dari kecerdasan anak.

Regan Jati, ya. Kalau tadi kita bahas tentang di sekitar Aceh Besar yang dekat-dekat dengan Banda Aceh, sekarang kita nyebrang nih, naik kapal dulu ya, nyebrang ke Sabang. Waduh, siapa yang udah nyebrang ke Sabang? Kalau Kazu nggak harus nyebrang ya, Kazu ya. Kazu udah di sana, jadi orang yang tetap di sana, jadi nggak harus nyebrang. Nih kita nih yang nyebrang mau menuju rumah Kazu. Breathe me out. I don't know if I could ever go. Ada satu tempat nih yang menarik untuk masuk daftar dalam perjalanan Anda ya rekan. Jadi kalau Anda niat nyebrang ke Sabang ya, ada satu destinasi namanya Air Terjun Priala. Oh, waduh. Ada yang pernah ke sana? Kalian pernah ya, tapi belum pernah masuk. Cuman lihat pamflet itu ada Air Terjun Priala. Oh, tapi belum kesempatan. Semoga ya ke depan masih bisa ada kesempatan untuk bisa liburan bareng ke sana. Karena lokasinya juga nggak jauh ya, sekitar 15 km dari pusat kota Sabang. Tapi Sabang itu kayaknya memang semuanya dekat ya. Tapi yang menariknya rekan Jati, perjalanan menuju ke air terjunnya itu justru menjadi bagian dari pengalaman. Kita udah berkendara, naik motor ya kan, kita masih perlu berjalan kaki sekitar 15 menit melewati jalan setapak yang dikelilingi hujan tropis. Tapi berbeda ya sama Lok Matai yang kayak memang gunung banget, ini kayak cuman jalan setapak aja, jadi lebih ringan. Tapi coba deh bayangin ya rekan Jati, kita semakin masuk ke kawasan hijau, jalan setapak, kiri kanan kulihat saja ya. Kalau dulu ada pohon cemara, kalau sekarang mungkin hutan tropis ya. Kawasannya hijau, semakin masuk semakin tenang, dan sampai akhirnya kita bisa dengar suara gemuruh air. Mulai terdengar dari kejauhan, semakin dekat, semakin dekat. Dan begitu sampai, ada air terjun setinggi kurang lebih 15 meter yang jatuh di antara tebing batu dan pepohonan hijau. Dan di bawahnya itu ada kolam alami dengan air yang jernih dan sejuk. Dan buat yang suka petualangan, kawasan ini juga bisa menjadi tempat untuk menikmati aliran sungai dan aktivitas alam lainnya. Tentunya tetap dengan memperhatikan keselamatan ya. Tapi bisa gak sih dibayangkan rekan Jati begitu menenangkannya tempat ini? Jadi rekan Jati, kalau ke Sabang nanti mau menikmati suasana kota, pantai, atau mencoba masuk sendiri sedikit nih lebih jauh untuk menemukan suasana alam seperti air terjun Priala, kira-kira rekan Jati bakalan stay di mana nih? Stay di kota, di pantai, atau mungkin barangkali ya terjun Priala menjadi salah satu pilihannya. Tapi sebelum itu ya, kita akan dengerin Shala on 7 biar kita bisa melompat lebih tinggi dan lebih tinggi lagi ya. Dan tentunya pasti akan ada informasi-informasi lain nih rekan. Jadi jangan kemana-mana dan tetap konsen di 103.6 JTFM, The Heart of Banda Aceh.

0: Inspirasi Sehat.
1: Apa penyebab utama ASI belum keluar di hari pertama kelahiran? Dan bagaimana peran isapan bayi dalam memicu hormon produksi ASI?
2: Jadi memang kalau misalkan dikatakan ASI kurang itu, bisa jadi malah nggak ada kalau di hari pertama kelahiran, seperti itu. Jadi ibunya perlu tahu prinsipnya dulu. ASI itu akan diproduksi bila sering disusui. Ya, jadi ada namanya hormon prolaktin. Jadi istilahnya apa ya, cara kerja menyusui itu, pada saat bayi itu mengisap payudara ibu, jadi ada namanya stimulus atau rangsangan teruskan ke otak ibu. Nanti ada namanya bagian hipofisis, di bagian depannya itu mengeluarkan hormon prolaktin. Nanti hormon itu akan dibawa ke darah sampai ke payudara. Nanti di situ di payudara dia memproduksi ASI gitu. Itu kalau diisap. Nah, prinsipnya itu. Kenapa hari-hari pertama belum ada ASI? Karena belum ada isapan bayi. Perlu dilakukan begitu lahir langsung IMD biar bayinya menyusu ke ibunya biar ada rangsangan untuk produksi ASI, seperti itu. Nah, kenapa ASI di hari-hari pertama enggak banyak? Enggak perlu banyak sebenarnya. Setetes, dua tetes sudah cukup. Ternyata lambung bayi itu kecil sekali. Ukurannya ukuran sebesar 5 mili cuma, sebesar anak guli, kelereng kecil. Jadi enggak perlu banyak.

0: Terkadang kita hanya perlu menerima, menarik nafas dan berkata, tidak apa-apa. Ini bagian dari hidup. Tidak semua harus sempurna. Ada kalanya kita merasa lelah, kecewa, atau kehilangan arah. Yang terpenting, jangan berhenti untuk kembali melangkah. Tetap konsen di 103,6 JTI FM. The Heart of Banda
1: Aceh. Inspirasi sehat. Bagaimana cara pendekatan yang tepat untuk mengedukasi generasi masa depan?
2: Tidak disebut kepada orang yang punya anak saja. Yang belum punya anak atau yang belum Allah anugerahkan anak juga hendaklah takut meninggalkan generasi setelahnya yang lemah. Lalu kemudian bagaimana caranya pendekatannya itu waliyakulu qawlan sadida. Kemudian melakukan pendekatan dengan cara yang mengedukasi, kemudian lagi dengan cara hikmah, dengan cara yang baik. Kemudian berusaha masing-masing untuk menjadikan diri sebagai role model yang baik untuk siapapun. Karena kenapa? Kalau kita pahami, menjadikan contoh yang baik dalam perbuatan baik, maka bila diikuti oleh orang lain setelah kita, kita akan pasti akan dapat pasif income pahala kebaikan itu. Nah, semoga saja apa yang dikatakan oleh agama ini, kita semuanya merasa takut, khawatir, karena untuk meninggalkan generasi yang lemah, karena kita ada pertanggungjawaban di yaumil qiyamah. Dari mana kita mulai? Ku anfusakum. Mulai dari diri sendiri, wa ahlikum, dan juga keluargamu.

Habibie dari The Chang Shooters ya, yang baru nemenin kita nih rekan Jati ya. Memang lagu ini tuh ceria, spontan, sederhana ya. Tapi kadang justru dari hal sederhana itu kadang kita bisa menemukan sesuatu yang menyenangkan. Kalau kita ngomongin soal menyenangkan ya rekan Jati, ternyata nggak selalu harus yang jauh dan mewah. Kadang cukup keluar sebentar, nikmati perjalanan, melihat hijaunya alam, dan menemukan tempat yang belum pernah kita datangi.

Nah, Rekan Jati, kalau tadi kita udah sampai menyeberang laut ke kota Sabang, sekarang kita pulang lagi nih. Pulang nih, naik kapal lagi, habis itu naik mobil lagi. Kemana? Kita berangkat ke Aceh Selatan. Ada satu tempat yang menarik buat Anda yang suka wisata alam sekaligus petualangan ya. Berasa kayak petualangan dulu di film-film. Namanya itu Goa Kalam di desa Jambu Apa, Tapak Tua. Nah, kebetulan kali pernah nih ke Jambu Apa, tapi nggak pernah nih ke Goa Kalam. Kayaknya ke depannya nih bisa nih kita ke Goa Kalam nih. Colek nih teman gue. Tapi Rekan Jati, untuk sampai ke sana memang nggak bisa tinggal turun dari kendaraan langsung sampai tujuan. Kayaknya banyak hari ini rekomendasinya hidden gem semua ya, Rekan Jati. Jadi kita nggak harus dan nggak bisa abis turun dari motor, dari kendaraan langsung sampai ke tujuan. Tapi ada perjalanannya, ada trekkingnya sekitar 1,5 jam. Dengan jarak tempuh lebih dari 5.300 langkah. Jadi sebelum ke sana ya, sepertinya kita harus langkah dulu nih dari sekarang ya. Jalurnya itu melewati perkebunan pala, durian, jalan setapak, sampai beberapa titik aliran sungai yang airnya jernih. Udah kebayang belum gimana kalau kita yang ke sana? Jadi selama perjalanan bukan cuma kaki nih yang diajak bekerja, mata juga dimanjakan dengan hijaunya alam dan suasana pedesaan yang masih asri. Setelah perjalanan yang cukup menguras tenaga, akhirnya nih sampai kita di Goa Kalam. Jadi bayangin aja 5.300 langkah kita jalan dikelilingi oleh perkebunan pala, durian, jalan setapak ya kan. Abis itu ada sungai-sungai kecil. Membayangkannya saja sudah terlihat adem nih di hati. Dan begitu masuk ke Goa Kalam itu, suasananya itu langsung berubah ya Rekan Jati. Lebih gelap, lebih sejuk, terdengar aliran air pegunungan, dan ada koloni kelelawar yang menghuni bagian dalam goa. Dan yang bikin menariknya nih Rekan Jati, di dalam goa kita bisa melihat formasi batuan alami seperti stalaktit dan stalagmit. Jadi buat yang memang suka menjelajahi tempat-tempat yang masih alami, Goa Kalam bisa memberikan pengalaman yang berbeda. Tapi Rekan Jati, tunggu dulu ya. Karena ini wisata petualangan, keselamatan tetap yang utama ya. Kalau ingin berkunjung, gunakan jasa pemandu lokal. Siapkan perlengkapan yang sesuai dan jangan datang terlalu sore. Karena pengunjung nggak diperbolehkan masuk setelah pukul 4 sore. Dan satu lagi Rekan Jati, jangan tinggalkan sampah. Jangan merusak batuan atau lingkungan dan tetap hormati aturan masyarakat setempat. Nah, kira-kira Rekan Jati udah pernah belum ke Goa Kalam? Yang belum, mungkin kita bisa merencanakannya bersama ya. Dan yang sudah kesana boleh nih berbagi ceritanya di 0811-682-1036 atau di 0051-410-36. Dan sembari menunggu atensi, nggak nanti pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, kita dengerin dulu nih satu nomor bagus dari Karis Pati.

0: Rumah tangga bukan tentang siapa yang paling banyak bekerja, tetapi tentang bagaimana suami dan istri saling menguatkan. Ada saatnya membantu, ada saatnya menjadi tempat untuk bercerita. Karena rumah tangga adalah tentang berjalan bersama, bukan saling menghitung pengorbanan. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: 103,6 The Heart of Banda Aceh.
2: Terkadang kita sering menilai orang dari apa yang terlihat. Padahal, setiap orang punya beban dan perjuangan masing-masing yang tidak selalu bisa kita lihat. Jadi, sebelum menghakimi, cobalah untuk lebih memahami. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
3: JTFM

Dari beberapa pilihan wisata tadi nih, ada beberapa rekomendasi yang udah kalian bagikan. Kita bisa lihat kalau liburan itu nggak selalu harus tentang pergi jauh atau mengunjungi banyak tempat. Kadang cukup pilih satu ya, mau trekking ke Lok Matai, menikmati segarnya air terjun Suhum, santai di pemandian air panas Isuum, menjelajahi air terjun Pilai Laut di Sabang, atau mencoba perjalanan menuju Gua Kalam di Tapak Tuan ya. Semuanya punya pengalaman yang berbeda. Nah, tapi sebelum berangkat nih ada beberapa tips sederhana yang jangan sampai dilupakan. Yang pertama itu cek cuaca dan kondisi lokasi sebelum berangkat. Apalagi nih kalau tujuan kita berkaitan dengan trekking, air terjun, atau kawasan alam ya. Karena itu sangat-sangat dipentingkan, jangan sampai nanti pas kita datang ternyata baru hujan ya kan. Yang kedua, gunakan alas kaki yang nyaman dan sesuai dengan medan perjalanan. Jangan sampai baru jalan sebentar, kaki udah mulai bermasalah ya. Yang ketiga, bawa air minum dan perlengkapan seperlunya. Gak perlu membawa banyak barang ya, apalagi barang-barang yang gak penting dan yang gak perlu diperlukan. Jadi cukup bawa memang yang kebutuhan dasar aja, seperti air minuman dan mungkin ada makanan ya. Dan yang paling penting, jaga alamnya. Jangan buang sampah sembarangan, jangan merusak lingkungan, dan tetap hormati aturan serta masyarakat setempat. Aku sadarkan aku Tuhan, dia bukan ini. Karena tujuan kita berwisata, Rekan Jati, bukan cuma untuk mendapatkan foto yang bagus, tapi juga mendapatkan pengalaman yang menyenangkan ya. Dan bisa pulang bawa cerita nih, entah itu cerita ke seseorang yang dekat dengan kita atau orang-orang yang memang kita ceritakan tentang pengalaman kita. Jadi Rekan Jati, kalau akhir pekan nanti punya waktu untuk jalan-jalan, gak perlu buru-buru mencari tempat yang jauh. Kadang destinasi yang ada di sekitar kita justru menyimpan cerita yang belum pernah kita rasakan. Dan gak kerasa ya Rekan Jati, udah mencapai pukul 10 waktu Indonesia bagian barat, dan sudah saatnya kalian pamit undur diri dari ruang dengar Anda Rekan Jati. Dan terima kasih untuk Rekan Jati yang udah konsen baik melalui radio, audio mobil maupun streaming kita di www.radiojatifm.com, dan tetap konsen di sini terus ya Rekan Jati. Dan juga terima kasih terus buat Kak Zu yang udah nemenin kalian tadi. Waduh, sangat happy kalian dapat telepon dari Kak Zu. Dan juga kepada Rekan Jati yang ada di sana yang sedang mendengarkan kalian tentunya ya. Dan langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Kalia izin set out dari ruang dengar Anda. Dan tetap konsen, tetap jaga kesehatan, jaga alam, dan semoga setiap langkah yang kita ambil membawa cerita indah untuk dikenang ya. Dan jangan lupa konsen terus di Jati FM, di 103,6 Jati FM, dan juga di Spaghetti Sapa Pagi Jati. Dan ada satu nomor bagus, nomor penutup kita, Mas Du, Dinda. Kabar Dinda, lama tak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Jangan pernah lelah untuk terus berbagi. Mengulurkan tangan dan peduli pada sesama adalah cara terbaik untuk memberi arti pada hidup kita. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, 103,6 CTFM The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati di suasana hari Sabtu pukul 10 pagi, bertemu lagi dengan Sheila dan Anda lagi berada di Zona Family Time. Dan untuk di Zona Family Time hari ini, kita akan membahas apa sih kegiatan-kegiatan seru yang bisa dilakukan bersama keluarga. Jadi jangan kemana-mana Rekan Jati, tetap konsen di sini karena dimanapun Anda berada, Sheila akan selalu menemani.

Kita Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, selamat pagi walaupun sudah menjelang siang, dan selamat bergabung di Zona Family Time bersama dengan Sheila. Dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang apa sih aktivitas yang seru dilakukan di rumah. Semoga bisa menjadi referensi Anda di hari Sabtu pagi ini. Dan buat rekan Jati yang pagi ini lagi santai di rumah, lagi ngopi-ngopi mungkin atau sarapan bersama keluarga, semoga pagi Anda menyenangkan. Dan tentu aja di Zona Family Time, selama 2 jam ke depan Sheila akan menemani hari Sabtu pagi Anda dengan obrolan-obrolan seputar keluarga dan hal-hal sederhana yang sebenarnya dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, rekan Jati, pagi ini kita akan membicarakan sesuatu yang kelihatannya sederhana tapi sebenarnya sangat penting, yaitu quality time bersama keluarga. Kalau mendengar kata quality time, mungkin yang langsung terbayang apa nih? Jalan-jalan, makan di restoran, liburan staycation, atau pergi ke tempat-tempat yang menarik. Padahal, quality time itu sebenarnya nggak harus selalu dilakukan di luar rumah dan nggak harus selalu mengeluarkan banyak uang. Rekan Jati, terkadang duduk bersama di ruang keluarga sambil ngobrol-ngobrol, minum teh atau kopi, masak bareng-bareng, nonton film, bermain dengan anak, bahkan sekedar bercanda dan tertawa bersama, udah bisa menjadi quality time. Karena yang membuat sebuah momen menjadi berharga bukan mahal atau murahnya kegiatan, tetapi perhatian dan kehadiran kita di dalamnya. Bahkan rekan Jati, bisa jadi anak-anak kita nggak terlalu ingat berapa kali aku diajak ke tempat yang mahal. Tapi mereka akan ingat ketika ayah dan ibunya benar-benar duduk bersama mereka, mendengarkan cerita mereka, tertawa bareng-bareng, atau menemani mereka melakukan sesuatu yang mereka sukai. Jadi pagi ini kita akan membahas berbagai ide quality time yang murah meriah, sederhana, dan bisa dilakukan langsung di rumah. Nggak perlu nunggu liburan dulu, nggak perlu nunggu punya uang lebih dulu, karena kebersamaan bisa dimulai dari ruang keluarga kita sendiri.

0: takdir mungkin pernah mengambil banyak hal dari hidup kita, tapi selalu meninggalkan sebuah pelajaran berharga, bahwa ketika kita runtuh, itu bukan berarti semuanya berakhir. Bisa jadi, itu adalah jeda untuk belajar, memperbaiki diri, dan menemukan kekuatan untuk berdiri kembali. Karena dari setiap kehilangan dan kegagalan, kita belajar menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana dalam menjalani hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

Rekan Jati masih bersama Sheila di Zona Family Time. Buat Anda yang sedang berada di dapur, wah, salam khusus untuk Anda. Apalagi kalau pagi ini sedang menyiapkan sarapan untuk keluarga, pasti bisa, makanannya pasti enak. Dan semoga yang nyuci piring juga bukan orang yang sama ya. Nah, rekan chatnya salah satu kegiatan murah meriah yang bisa menjadi quality time. Salah satunya adalah memasak bersama keluarga. Gak perlu langsung membuat menu yang susah, bisa yang gampang-gampang dulu. Misalnya nasi goreng, sandwich, pancake, salad, atau makanan sederhana yang memang disukai keluarga. Yang penting bukan seberapa mewah makanannya, tapi proses ketika kita membuatnya bersama. Dan kalau ada anak kecil, mereka bisa diberi tugas yang gampang-gampang sesuai usianya. Misalnya nyuci sayuran, ngambil bahan, ngaduk adonan, atau sekedar menata piring. Memang hasilnya mungkin gak selalu seperti foto makanan yang ada di internet, karena pancake juga bentuknya bisa berubah ya, seperti peta Indonesia misalnya. Sandwich juga mungkin potongannya bisa miring, dan dapur kayaknya terlihat seperti apa nih, Perang Dunia Ketiga mungkin ya. Tapi di situ justru serunya. Rekan Jati, memasak juga bisa menjadi kesempatan untuk ngobrol-ngobrol. Kita bisa bertanya tentang sekolah anak-anak, tentang temannya, tentang pekerjaan, atau rencana akhir pekan, dan sekedar ngobrol cerita-cerita lucu aja yang terjadi selama seminggu. Karena obrolan seperti ini biasanya terasa lebih natural karena semua orang sedang melakukan sesuatu bersama. Dan setelah selesai makan bersama, kita ada rasa puas ya, karena makanan itu juga hasil dari masak bersama dan dibuat pakai tangan sendiri. Sekaligus ada kenangannya yang tercipta. Jadi rekan Jati, kalau akhir pekan ini belum ada rencana, coba ajak keluarga masak di dapur. Kayaknya seru deh.

0: Di balik senyum seorang ibu, ada banyak hal yang ia pikirkan. Banyak pekerjaannya tidak terlihat, tidak selalu mendapat pujian, tapi semua dilakukan karena cinta. Dari perhatian kecil dan doanya, sebuah keluarga bisa terus berjalan setiap hari. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Rekan Yati, selamat datang kembali di Zona Family Time bersama dengan Sheila. Kalau akhir pekan datang, salah satu aktivitas yang paling gampang dilakukan bersama keluarga tentu aja nonton film. Dan kabar baiknya, kita nggak harus selalu pergi ke bioskop untuk menciptakan suasana menonton yang menyenangkan. Nah, kayaknya kalau lagi akhir pekan nonton bersama keluarga enak deh. Itu juga bisa membuat pikiran jadi refresh ya. Apalagi hari-hari lelah nih, orang tuanya udah sibuk bekerja. Dan di akhir pekan nonton bersama keluarga juga merupakan ide yang bagus kayaknya. Tapi gimana nih? Karena kan di Aceh nggak ada bioskop, jadi kita harus nonton di mana? Nah, rekan Jati, kita bisa membuat movie time sendiri di rumah. Pilih salah satu film yang bisa dinikmati bersama. Siapkan cemilan, matikan lampu, ruang keluarga, dan duduk bersama. Wah, kayaknya gue bayanginnya udah seru ya. Bahkan kalau mau lebih seru lagi, anak-anak bisa ikut menyiapkan tempat. Ada yang ngambil bantal, ada yang menyiapkan minuman, ada yang bertugas milih cemilan. Tapi biasanya ada satu tantangan besar sebelum film dimulai, yaitu memilih film. Yang satu sukanya film action, yang satu lagi sukanya drama, terus anak-anak mau animasi. Akhirnya semua berdiskusi selama 30 menit, sementara filmnya belum diputar. Nah, rekan Jati, sebenarnya proses memilih film itu juga bisa menjadi bagian dari quality time. Kita belajar mendengarkan pilihan anggota keluarga, mencari jalan tengah, dan menghargai kesukaan masing-masing. Dan rekan Jati, setelah film dimulai, usahakan waktu tersebut benar-benar menjadi bagian dari waktu bersama. Kalau bisa, simpan dulu HP-nya, jangan main HP dulu. Jangan sampai kita duduk di satu sofa tapi perhatian semuanya di layar HP. Aduh, jadi sia-sia quality time-nya. Nah, setelah film selesai, kita bahkan bisa ngobrol-ngobrol sebentar. Bagian mana nih yang film tadi yang paling memorable, yang paling diingat, dan tokoh pemeran siapa yang paling menarik, atau kita menjadi tokoh utama dalam film tersebut. Kira-kira akan melakukan apa? Kayaknya kalau saya yang jadi pemeran utamanya, gak mau deh melakukan yang seperti itu. Dan pertanyaan-pertanyaan seperti itu tentu aja bisa membuat anak lebih banyak bercerita. Jadi rekan Jati, gak perlu nunggu liburan untuk punya waktu berkualitas bersama keluarga. Nanti malam atau besok di rumah pun bisa dibuat istimewa. Dan Sheila ingin putarin buat Anda, Sheila on 7, film favorit.

Tidak semua orang bekerja di tempat impiannya, tapi banyak yang masih bertahan demi keluarga, masa depan, dan harapan yang masih ingin diwujudkan. Jadi, jangan remehkan perjuangan seseorang hanya karena pekerjaannya terlihat sederhana. Tetap konsen di 103,6 JDFM.

Rekan Jati masih bersama Sheila di Zona Family Time. Kalau tadi kita udah ngobrol-ngobrol tentang berbagai aktivitas yang bisa dilakukan bersama keluarga di rumah, sekarang kita masuk ke satu kegiatan yang sebenarnya sangat simple, tapi sering terlewat karena semuanya udah sibuk dengan urusannya masing-masing.

Rekan Jati pernah nggak satu rumah tapi semua orang sibuk dengan gadget masing-masing? Ayah pegang HP, ibu pegang HP, anak juga dari mulai yang masih PAUD ya udah punya HP sendiri. Rumahnya rame tapi yang benar-benar ngobrol nggak ada kayaknya. Nah, sesekali kita bisa mencoba satu kegiatan yaitu bermain bersama tanpa gadget. Gak perlu permainan mahal, kita bisa mengambil kartu, ular tangga, monopoli, tebak gambar. Wah, kayaknya ini mainan waktu bulan puasa ya. Apalagi monopoli ini. Atau catur ya, mungkin kalau catur terlalu berat bagi anak-anak. Pokoknya permainan sederhana yang mungkin sering sekali kita mainkan waktu masih kecil. Bahkan permainan tebak kata nih, siapa yang paling cepat menjawab? Bisa dibuat sendiri. Rekan Jati, permainan sederhana seperti itu sering memperlihatkan karakter masing-masing anggota keluarga. Ada yang ternyata sangat kompetitif. Ada yang kalau kalah langsung bilang, aku tadi bercanda, ulang lagi lah, gak mau gitu ya. Ada juga yang baru satu kali kalah tapi udah minta ganti permainan. Atau ada anak-anak nih kalau kalah malah jadi nangis ya.

Tapi Rekan Jati, di balik keseruannya, anak-anak sebenarnya sedang belajar banyak hal. Mereka belajar menunggu giliran, belajar mengikuti aturan, bekerja sama, menerima kekalahan, atau berkomunikasi dengan orang lain. Sementara bagi kita orang tua, ini adalah kesempatan untuk melihat bagaimana sih anak berpikir dan bagaimana mereka menyelesaikan masalah dan apa yang membuat mereka antusias. Dan yang paling penting Rekan Jati, jangan membuat kegiatan ini terasa seperti kewajiban. Karena tujuannya bukan menciptakan keluarga yang selalu sempurna, tapi menciptakan momen di mana semua orang merasa nyaman bersama. Jadi akhir pekan ini, kita coba simpan gadget dulu sebentar. Nggak perlu lama-lama, cukup 1 jam aja, kita buktikan bahwa rumah tanpa gadget aman. Dan ternyata jauh lebih seru dan ramai oleh suara tawa.

0: Pada akhirnya, hadiah terbesar dan paling berharga dalam hidup ini adalah persahabatan. Syukuri dan jagalah sahabat yang kamu miliki saat ini. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Rekan Jodoh, terima kasih buat Anda yang masih konsen di zona Family Time bersama dengan Sheila. Baik Anda yang mendengarkan dari audio, radio mobil, ataupun streaming kami di www.radioshootfm.com.

Kakang Gete, kalau di rumah ada anak-anak, sebenarnya banyak sekali kegiatan yang bisa dilakukan bersama. Salah satunya adalah membuat sesuatu dengan tangan sendiri, DIY ya, do it yourself. Gak perlu punya perlengkapan khusus, manfaatin aja apa yang ada di rumah. Contohnya bisa menggambar bersama, atau mewarnai, membuat kartu ucapan, menghias kotak penyimpanan, membuat kerajinan dari kardus, atau bahkan menata ulang satu sudut kecil di rumah. Dan kalau Anda suka berkebun atau punya tanaman, bisa juga mengajak anak merawat atau menanam sesuatu bersama. Dan satu hal yang perlu diingat rekan Jati, jangan terlalu fokus pada hasil. Karena kalau kita melakukan kegiatan kreatif bersama anak, tujuan utamanya bukan membuat karya yang layak dipamerkan di galeri ya. Karena tujuannya adalah waktu bersama. Kadang orang tua melihat gambar anak lalu spontan berkata, kok warnanya gini, masa rumputnya warna merah, harusnya warna hijau gitu ya. Padahal menurut anak, warna langit boleh aja hijau, rumput boleh aja biru, dan matahari mungkin warna ungu. Namanya juga kreativitas. Rekan Jati, biarkan anak bereksplorasi. Kita bisa ikut bertanya, ini gambar apa, Dek? Kenapa Adik pilih mataharinya warna ungu? Dan kalau udah selesai, mau kita pajang di mana? Di kamar Adik aja boleh nggak? Karena dari situ, ya, kegiatan-kegiatannya bisa berubah menjadi percakapan panjang. Dan mungkin beberapa tahun lagi, ketika anak udah tumbuh dewasa, benda-benda yang dibuat hari ini justru akan menjadi sesuatu yang membuat mereka tersenyum ketika melihatnya. Karena di balik itu, benda itu ada cerita dan ada waktu yang pernah dihabiskan bersama. Dan bahkan rekan Jati, untuk kita sebagai orang tua, biasanya hal-hal atau benda-benda yang pernah kita buat bersama anak akan menjadi benda yang kita kangenin. Karena ketika anak udah jauh, kita melihat benda tersebut kayaknya bisa melepaskan rasa kangen. Jadi ketika anak masih kecil, puas-puasin, banyak-banyakin waktu bersama anak-anak.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zet. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Niat yang baik adalah awal dari setiap langkah yang baik. Mungkin hasilnya tidak selalu datang sesuai harapan. Tetapi jangan pernah berhenti melakukan sesuatu dengan tulus. Teruslah berusaha, karena setiap kebaikan yang kita lakukan akan membawa arti dalam perjalanan hidup. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
3: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 JTFM.

Rekan Jati masih bersama Sheila di Zona Family Time hingga usai dipukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Dan kita masih ngobrol-ngobrol tentang kegiatan apa sih yang bisa dilakukan di rumah, murah, meriah, dan kebersamaannya terasa dan dapat menumbuhkan rasa quality time di antara keluarga. Nah, rekan Jati, ada satu kegiatan yang mungkin bisa membuat satu keluarga duduk cukup lama, yaitu membuka foto-foto lama. Kalau sekarang hampir semua foto tersimpan di HP. Mungkin kita udah jarang buka album foto yang benar-benar dicetak. Padahal foto lama ada cerita berbeda. Rekan Jati, coba suatu hari keluarkan album keluarga. Tunjukkan kepada anak foto mereka ketika masih bayi, foto ayah dan ibu ketika masih muda, terus juga foto liburan keluarga atau foto bersama kakek dan nenek. Biasanya satu foto aja bisa membuka banyak cerita. Misalnya anak-anak merespon, ini waktu kita pergi kemana ya, kok adik nggak ingat, atau kenapa rambut ayah seperti ini, kok bajunya gitu, zaman. Dan dari pertanyaan-pertanyaan itu aja, anak sebenarnya sedang mengenal sejarah keluarganya sendiri. Bahkan terkadang ada anak yang marah nih, kenapa ayah dan ibu fotonya kok nggak ada adik, malah ayah dan ibu pakai foto baju adat, adiknya mana? Padahal adiknya belum lahir. Rekan Jati, kita bisa menceritakan siapa aja yang ada di dalam foto tersebut. Ceritakan kejadian di balik layar juga, atau siapa yang ngambil foto, apa yang terjadi sebelum dan sesudahnya. Kalau ada anggota keluarga yang udah gak bersama kita, foto juga bisa menjadi cara untuk mengenalkan mereka kepada generasi berikutnya. Rekan Jati, bagi orang tua, membuka foto lama juga menjadi pengingat bahwa waktu berjalan sangat cepat. Anak dulu masih kecil, sekarang mungkin udah punya kesibukan sendiri. Rumah yang dulu rame dengan mainan, mungkin sekarang mainannya aja udah gak ada lagi, udah pada hilang satu persatu. Bahkan anak sekarang itu kalau diajak orang tuanya, aduh gak mau pergi, padahal kita sudah mencoba mencari kesukaan. Misalnya ada kafe baru nih, yuk deh kita pergi ke kafe baru, tapi dia bilang, enggak ah, mau sama teman aja, aduh sedih. Karena itu Rekan Jati, jangan hanya menyimpan foto, sesekali buka, ceritakan, dan nikmati kembali. Dan setelah melihat foto lama, jangan lupa juga buat foto baru. Bukan untuk konten media sosial aja, tapi untuk menyimpan cerita keluarga kita sendiri. Karena mungkin dari foto-foto lama itu, kita mengingat kebersamaan bersama keluarga yang akan kita rindukan.

0: Karang Jati sebuah nomor bagus dari padi begitu indah. Memang kalau hari Sabtu ya rasanya waktu yang pas untuk memperlambat sedikit langkah. Kita nikmati dulu rumah tempat kita singgah, menikmati suasana dan tentu aja menikmati orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena kadang kita terlalu sibuk mencari kegiatan di luar, padahal di rumah sendiri banyak hal yang bisa dilakukan. Rekan Jati, kalau kita mendengar kata quality time, mungkin yang kita bayangkan kegiatan menyenangkan. Tapi ternyata ada satu aktivitas yang juga bisa kita lakukan bersama keluarga. Apa tuh? Tapi kalau bagi anak-anak gak merasa quality time ini kayaknya pada kabur. Beres-beres rumah. Rekan Jati, beres-beres rumah memang bukan kegiatan yang selalu menyenangkan. Tetapi kalau dilakukan bersama, semuanya bisa terasa berbeda. Anak bisa belajar merapikan mainannya sendiri. Pasangan juga bisa berbagi tugas di dapur. Wah, sesekali suami ngepel enak kayaknya ya. Sementara anggota lain juga membantu membersihkan ruang keluarga. Rekan Jati, kayaknya kalau quality time-nya beres-beres rumah, wah, ibu-ibu nih yang paling seneng. Karena selain membuat rumah lebih rapi, kegiatan ini juga mengajarkan bahwa rumah adalah tanggung jawab bersama. Bukan hanya tugas ibu, bukan hanya tugas ayah, dan bukan juga tugas satu orang yang kebetulan paling rajin. Karena semua anggota keluarga punya peran. Supaya lebih menyenangkan, kita bisa memutar musik, bikin suasana seperti tantangan kecil, misalnya siapa yang paling cepat merapikan mainan, atau siapa yang paling cepat mengumpulkan pakaian, dan siapa nih biasanya yang suka cepat menemukan barang hilang. Bisa jadi ya barang yang dicari ternyata ada di tempat yang udah diperiksa 5 kali, tapi ketika ibu yang nyari, dapet. Nanti bisa kita kasih hadiah coklat seperti itu ya. Yang penting jangan menjadikan pekerjaan rumah sebagai hukuman. Jadikan pekerjaan rumah sebagai kebiasaan bersama. Dan anak juga akan belajar bahwa menjaga rumah bukan hanya soal kebersihan, tetapi tentang menghargai ruang yang digunakan bersama. Dan setelah semuanya selesai dikerjakan, kita akan menikmati hasilnya bersama. Duduk di ruang keluarga yang udah kelihatan rapi sambil minum teh dingin mungkin ya. Lalu rasakan bedanya, rumah terasa lebih nyaman. Bukan hanya karena bersih, tapi karena semua ikut berkontribusi. Dan Sheila ingin muterin sebuah lagu dari Utopia untuk Anda, para ibu-ibu yang biasanya kalau hari Sabtu lagi bersih-bersih rumah nih, tapi judulnya Antara Ada dan Tiada. Karena rumah bersih ya, anak-anak disuruh tapi kok orangnya gak ada.
1: Kurasa hadirmu

mengizinkan, walau sekejap memandang, ku buktikan kepadamu aku memiliki rasa.

0: Rekan Jati, izinkan aku menyayangimu dari Iwan Fals featuring Geisha. Memang sebuah lagu ini mengingatkan kita tentang hal-hal yang sebenarnya punya arti besar dalam kehidupan, termasuk soal keluarga. Karena menyayangi keluarga itu bukan selalu harus ditunjukkan lewat sesuatu yang besar. Kadang cukup menyediakan waktu, mendengarkan cerita, bantu-bantu pekerjaan rumah, atau sekedar bertanya, hari ini gimana?
1: Aku sayang padamu.
0: Rekan Jati, setiap keluarga sebenarnya bisa punya tradisi masing-masing. Dan tradisi itu gak harus selalu tradisi besar, apalagi harus mahal, dan gak harus selalu yang terlihat istimewa bagi orang lain. Yang penting, tradisi itu memiliki arti bagi keluarga kita. Misalnya setiap Sabtu pagi udah fix sarapan bersama, atau setiap malam minggu kita ada deadline nonton film. Sebulan sekali memasak menu favorit keluarga, atau setiap ulang tahun semua anggota keluarga menuliskan satu hal yang paling mereka syukuri dari orang yang sedang berulang tahun. Rekan Jati, kelihatannya simpel ya, tapi ketika dilakukan berulang kali, kebiasaan kecil itu bisa jadi sesuatu yang sangat dirindukan. Anak mungkin gak akan mengingat semua hadiah yang pernah diberikan kepadanya, tapi mereka bisa mengingat tradisi keluarga yang dilakukan setiap tahun. Contohnya ada keluarga yang setiap akhir pekan selalu makan bersama di suatu meja tanpa HP. Ada juga yang punya kebiasaan memasak bersama menjelang hari-hari tertentu. Bahkan ada yang setiap malam sebelum tidur saling bercerita tentang satu hal baik yang terjadi di hari ini. Rekan Jati, tradisi seperti itu juga bisa membuat anak merasa memiliki tempat di dalam keluarga. Mereka tahu ada sesuatu yang selalu bisa mereka tunggu dan sesuatu yang menjadi ciri khas keluarga mereka. Jadi kalau keluarga Rekan Jati belum punya tradisi kecil,

mungkin akhir pekan ini bisa mulai membuat satu. Gak perlu yang langsung besar, mulai dari yang sederhana dulu, mudah dilakukan, dan bisa dinikmati semua anggota keluarga. Karena rekan jati, rumah pada akhirnya bukan hanya tempat kita tinggal. Rumah adalah tempat cerita-cerita kecil itu dikumpulkan. Dan tradisi keluarga membantu cerita tersebut terus hidup.

Rekan Jati, kalau bicara tentang keluarga, sebenarnya banyak sekali hal yang kita harapkan untuk orang-orang yang kita sayangi. Semoga sehat, semoga bahagia, semoga selalu punya alasan untuk tersenyum, dan semoga rumah selalu menjadi tempat yang nyaman untuk pulang. Karena kadang kita nggak bisa memberikan semua yang keluarga inginkan, tapi kita masih bisa memberikan sesuatu yang paling sederhana, yaitu waktu.

Rekan Gati, nggak terasa kita udah sampai di penghujung Zona Family Time hari ini. 2 jam kebersamaan kita bersama keluarga mungkin terdengar ya cukup simple, tapi dari obrolan kita hari ini ada satu hal yang ingin Sheila titipkan. Quality time gak harus mahal. Rekan Gati, dengan quality time kita bisa masak sama-sama, bisa nonton film, bermain tanpa gadget, membuat sesuatu atau DIY, ngobrol-ngobrol aja sambil minum kopi, buka foto-foto lama yang pasti mukanya masih lucu-lucu ya, beres-beres rumah sampai membuat tradisi kecil keluarga. Dan semua hal itu bisa dilakukan dari rumah dengan biaya yang sangat hemat, bahkan gak perlu keluar biaya sama sekali. Rekan Jati, kadang yang membuat sebuah momen menjadi berharga bukan tempatnya, bukan harga makanannya, bukan seberapa mahal aktivitasnya, tapi siapa yang hadir dan bagaimana kita hadir di dalamnya. Rekan Jati, kadang anak gak butuh mainan baru. Mereka hanya ingin ayah dan ibu duduk sebentar lalu mendengarkan cerita mereka. Kadang pasangan juga gak butuh makan-makan mahal. Mereka hanya ingin didengarkan setelah melewati minggu yang cukup panjang dan melelahkan. Dan kadang keluarga gak butuh liburan jauh-jauh. Mereka hanya butuh waktu untuk tertawa bersama di ruang keluarga. Jadi kalau hari ini Rekan Jati masih punya kesempatan berkumpul bersama keluarga, manfaatkan. Simpan dulu gadget, lihat orang-orang yang ada di sekitar kita, dengarkan cerita mereka, dan nikmati waktu yang sedang berjalan. Karena anak-anak akan tumbuh, orang tua akan semakin tua, dan waktu nggak akan pernah bisa kita ulang. Rekan Jati, semoga setelah Zona Family Time hari ini kita akan semakin sadar bahwa kebahagiaan keluarga bisa dimulai dari hal yang sangat sederhana, dan dari rumah kita sendiri, dari waktu kita sendiri, dan dari kemauan kita untuk benar-benar hadir terhadap keluarga. Dan terima kasih Rekan Jati sudah konsen di Zona Family Time bersama Sheila di pagi hari ini. Semoga bermanfaat topik kita hari ini, dan Sheila tunggu nih quality time yang dilakukan bersama keluarga. Akhir kata, dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, Sheila yang bertugas sign off dari ruang dengar Anda. Tetap sehat, tetap semangat, tetap bahagia, dan jangan pernah merasa sendirian, karena sendirian bukan berarti kesepian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Barangkali hidup memang sedang mengajarkan kita untuk lebih bersabar. Tidak semua hal harus berjalan sesuai dengan keinginan kita. Kadang, kita hanya perlu menikmati prosesnya. Tetap berusaha dan percaya bahwa setiap perjalanan pasti punya pelajaran berharga. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
2: Inilah 103,6 JTFM.

0: Tidak semua orang memulai hidup dari tempat yang sama. Ada yang jalannya mudah, ada juga yang harus berjuang lebih keras. Tapi, itu bukan berarti hidupmu lebih buruk. Tetap jalani, tetap tumbuh, dan hargai perjalananmu sendiri. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan Jati. Langsung dari Jalan Medana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Kembali di siang hari ini rekan Jati, ada saya Putri Osjohan menemani Anda di zona love story. Tepatnya hari ini rekan Jati di hari Sabtu edisi tanggal 3 Oktober 2026. Saya menemani Anda rekan Jati hingga tuntas nanti di jam 2 siang. Dan selama 2 jam ke depan kita akan ada obrolan menarik seputar love story. Jadi saya pastikan untuk Anda rekan Jati jangan kemana-mana, tetap konsen di sini.

Kalau ngomongin yang namanya separuh ya, kita selalu merasa bahwa dia adalah separuhnya kita ya. Bahkan kalau ngerasa dia separuhnya kita, kita tuh gak kepingin dia tuh kenapa-kenapa. Kalau bisa dia jangan jauh-jauh dari kita, jangan juga sejauh mata memandang ya. Hari ini kan jadi bicara tentang love story ya. Love story yang hadir juga tidak melulu membahas seputar relationship antara Anda dan pasangan, tapi juga bisa jadi membahas tentang lingkungan pekerjaan Anda, pertemanan Anda, bahkan juga barang-barang kesukaan Anda. Nah, kalau kemarin kita sempat membahas seputar barang kesayangan gitu ya. Karena setiap hal yang kita pakai bisa jadi itu punya kenang-kenangan atau nilai tersendiri. Hari ini rekan Jati, kalau ngomongin love story, boleh dong ya sesekali kita bahas tentang yang namanya pasangan ya. Kadang kita merasa bahwa kita pengen punya pasangan itu yang sefrekuensi gitu ya. Yang kita kepinginnya dia juga seperti apa yang kita mau. Terus kira-kira pasangan kita pernah gak sih punya impian seperti yang dia mau juga tentang pasangannya? Dan kira-kira kita yang terlalu banyak nuntut atau sebenarnya memang cinta itu harus dituntut? Nah, nanti deh kita bahas ya. Jadi untuk Anda rekan Jati, selamat siang juga nih. Saya mau menyapa yang baru saja konsen di 103.6 Jati FM, yang mendengarkan via streaming ya di www.radiojatifm.com. Semoga terhibur mendengarkan nomor-nomor bagus yang sudah hadir untuk Anda. Selama 2 jam ke depan saya menemani. Jadi saya maunya Anda tetap konsen di sini, dengerin dulu love story kita hari ini ya. Ada Magic dengan Root ya. Kita dengerin dulu deh, jangan kemana-mana.

Berbuat baiklah sekecil apapun bentuknya. Karena tindakan sederhana yang kita anggap sepele bisa jadi sangat berarti bagi orang lain. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: 103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Berharap menjadi teman bisa terjadi dalam sekejap. Namun persahabatan sejati adalah buah yang butuh waktu dan proses panjang untuk matang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: 103,6 Jati FM. Bertanggung jawablah atas jalan yang sudah kita pilih. Setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap keputusan adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Jika ternyata jalan yang dipilih tidak mudah, jangan langsung menyerah. Belajar dari setiap kesalahan, perbaiki langkah, dan terus berjalan ke depan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
4: 103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: 103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Selesaikanlah satu persatu dengan tenang, tanpa perlu membandingkan perjalananmu dengan orang lain. Setiap orang punya jalan dan waktunya masing-masing. Jadi, teruslah berjalan di jalurmu sendiri dan jangan berhenti hanya karena melihat pencapaian orang lain. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Rekan Jati, sebenarnya ada apa sih dengan cinta? Apakah cinta itu yang salah? Atau kita yang menerapkan cinta itu menjadi salah ya? Apalagi nih kalau misalnya ngomongin salah, perempuan itu katanya gak pernah salah ya? Setuju gak sih? Setuju gak setuju ya? Harus setuju ya? Karena yang ngomongnya juga perempuan nih. Nah, Rekan Jati ngomongin tentang yang namanya love story, tentang cinta yang menurut kita kadang kita merasa bahwa pasangan kita itu terlalu pasrah gitu ya. Atau bahkan kita ngerasa bahwa pasangan kita itu kayaknya gak pernah mau berusaha untuk membuat kita tuh jauh lebih baik. Atau bahkan kita merasa bahwa pasangan kita tuh pasif. Tapi di sisi lain, pasangan kita tuh ikut andil kok. Melaksanakan ini, melaksanakan itu, mau bantu ini, mau bantu itu. Dan kadang persepsi tentang yang namanya sebuah cerita asmara, kita selalu berkiblatkan pada yang namanya postingan di media sosial. Kita ngelihat nih, kok artis ini suaminya kayak gini ya, kok dia enggak sih sama aku, misal. Kok suaminya dia tuh selalu anniversary kasih kado ya, tapi kok suami aku enggak ya. Kok setiap hari itu ada aja sih gebrakan dari postingan yang sebelah sana. Aku kayaknya gak ada gebrakan apa-apa. Nah, itu tuh mulai tuh, mulai membanding-bandingkan dan mulai membuat perbandingan antara postingan orang dengan kehidupan nyata yang kita rasakan. Nah, sementara pasangan kita mungkin juga tidak pernah mengukur perbandingan itu. Atau bahkan juga dia mengukur tapi dia tidak mengucapkan. Dia mengukur tapi dia juga tidak mempermasalahkan. Tapi nih kita nih sebagai perempuan nih paling ribut untuk hal itu gitu ya. Yang kiblatnya adalah melihat kehidupan orang lain. Nah, sebenarnya Rekan Jati mau sampai kapan sih membuat perbandingan-perbandingan kayak gitu? Yang menurut kita nih kayaknya nih ya memang harus ditegur nih. Kamu, karena kamu tuh gak pernah mau aktif duluan, kamu tuh pasif segala macem gitu ya. Nah, hati-hati Rekan Jati. Karena ketika muncul rasa membanding-bandingkan satu sama lain, ini yang akhirnya buat Anda tuh dengan pasangan kayak udah pudar rasa sayangnya. Kalau udah pudar, mau gimana coba? Apakah Anda mau hidup dalam keadaan postingan orang lain? Atau sebenarnya Anda memperbaiki masa kehidupan yang sebenarnya Anda rasakan saat ini? Konsen di sini ya.

Rekan Jati, memang gak bisa kita pungkiri ya, kalau hidup di era modern itu, bahkan juga saat ini serba semuanya diposting, ini menjadi salah satu kayak validasi gitu ya. Kadang niat kita juga yang ngeposting gak ada niat untuk pamer, ya cuman mau share aja kita tuh lagi di mana sih, kita lagi ngapain gitu ya. Dan ini sekedar gitu, bahkan juga kita mau posting kita masih milih-milih nih ya, apakah ini juga privasi yang memang diposting hanya untuk teman-teman dekat aja, atau justru juga beberapa teman yang lain bisa melihat gitu ya. Dan di era yang saat ini memang di mana-mana media sosial, sebenarnya ini juga bukan suatu kewajiban Anda harus melakukan gitu. Tapi kadang kita merasa momen kumpul keluarga yang pengen kita tampilin di media sosial ini menjadi momen yang bisa diingatkan kembali, di-remind kembali di beberapa tahun akan datang gitu ya. Dan mungkin sebagian orang itu menilai bahwa ini menjadi perbandingan antara hidup dia dengan postingan yang kita tampilkan, Rekan Jati. Dan menganggap bahwa sebenarnya kebahagiaan itu apakah harus dirasa atau memang harus dipamerkan. Nah, ini yang sebenarnya kita mencoba untuk melihat kembali, Rekan Jati. Sejauh ini Anda dan pasangan Anda menganggap bahwa apakah kehidupan atau postingnya di media sosial itu sudah membuat Anda bahagia? Oh, ternyata tanpa diposting kayaknya jauh lebih bahagia deh. Kayaknya jauh lebih nikmat deh. Nah, ya udah, silakan. Gak perlu membandingkan postingan orang lain yang menurut Anda kayaknya Anda juga harus posting deh biar ikut-ikutan gitu. Dan akhirnya muncul nih perbandingan-perbandingan yang Anda kait-kaitkan, dicocok logi gitu ya, dengan kehidupan Anda dan orang lain. Dan ini kayaknya tuh berasa yang kayak apa ya, kayak mata-mata orang lain gitu ya. Dan akhirnya maunya harus sama-sama, gak boleh gak sama. Oh, dia liburan nih kesini, aku juga harus ikut. No, karena kehidupan rumah tangga atau kehidupan yang namanya asmara gak semuanya harus begitu, Rekan Jati. Terus gimana dong biar gak pudar rasa sayangnya, biar juga makin klop gitu ya, makin kompak. Yang harus Anda pahami adalah ketika Anda mengkritisi pasangan Anda, Anda menganggap bahwa pasangan Anda itu gak keren, gak aktif, gak kreatif gitu ya. Coba deh Anda sesekali ngomong sama pasangan Anda, misalnya manggilin suami, misalnya manggil apanya sih, sayang gitu ya, atau abang gitu ya, atau cut bang. Menurut kamu aku gimana sih misalnya? Coba kamu share aja kekurangan aku di mana. Nah, ketika Anda tahu nih dia share kekurangan Anda, apakah Anda masih mau mencoba untuk mengkritisi kekurangan dia? Atau justru Anda tuh yang kayak ngerasa, oh ternyata banyak loh kekurangan aku. Nah, jadi sebelum menyalahkan pasangan, coba Dede cross-check kembali. Sejauh ini, apakah Anda sudah melakukan hal yang baik untuk pasangan Anda? Atau masih aja membanding-bandingkan pasangan Anda dengan yang lain?

Jadilah pemicu kebaikan di sekitarmu. Karena saat kita memberikan contoh yang baik, kita sedang menginspirasi orang lain untuk ikut menyebarkan kebaikan yang sama. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Bertanggung jawablah atas jalan yang sudah kita pilih. Setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap keputusan adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Jika ternyata jalan yang dipilih tidak mudah, jangan langsung menyerah. Belajar dari setiap kesalahan, perbaiki langkah, dan terus berjalan ke depan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

Rekan Jati, sebenarnya semua pasangan itu gak kepingin ya membanding-bandingkan ya. Dan kenapa sih kadang kita merasa bahwa ternyata melihat postingan orang lain atau juga bercerita dengan orang lain itu lebih nyaman ketimbang bicara dengan istri sendiri atau juga suami sendiri, Rekan Jati ya. Kenapa ya kira-kira? Bisa jadi karena orang lain kan belum benar-benar tahu ya siapa diri Anda, siapa pasangan kita, bagaimana mekanisme ya dalam kehidupan sehari-hari, luar dan dalamnya ya, itu gak ada tahu. Orang lain kan gak tahu ya, karena orang lain taunya secara permukaan. Nah sementara pasangan Anda, Rekan Jati, baik suami Anda atau istri Anda, itu yang hidup bersama Anda 24 jam lebih malah ya. Dia yang pahami betul bagaimana segala sisi Anda. Apa yang harus dibanggakan, apa yang harus ditutupi, bagaimana perilaku Anda, dan itu semuanya adalah pasangan Anda yang lebih tahu, Rekan Jati. Nah, kenapa godaan dalam pernikahan itu justru sering munculnya di saat itu gitu ya? Karena ketika kita nyaman melihat postingan orang, kita nyaman dengan cerita ke orang ya. Karena mereka gak punya ekspektasi apa-apa dari cerita kita. Bahkan mereka gak tahu nih, kita dalam keadaan marah, kita rapuh, kita gimana-gimana, kita gak tahu. Dan bahkan kita gak menjangkau dia, dia juga gak menjangkau kita, Rekan Jati. Sementara ketika kita cerita sama suami nih, atau istri, suami cerita sama istri, istrinya tuh langsung patahin, misalnya, gak bisa, karena kamu basicnya bukan di situ loh, Beb, misalnya. Terus istrinya bilang, aku mau buka arisan aja nih, gini-gini, gak bisa, karena kamu gak paham itu loh, sayang, kata suami. Jadi ada penolakan-penolakan dan ada masukan segala macam yang menurut kita kayaknya terlalu rumit. Sementara kalau aku cerita sama orang, orang mensupport kok. Kok orang lebih ngerti ya? Kok orang lebih pahami aku ya? Nah, akhirnya kita mulai nih ngasih jarak sama pasangan. Kita udah yang kayak, ah udah deh, percuma cerita sama dia, dia gak mau ngerti misalnya. Lama-lama jadi salah paham. Dan ya udah, silent treatment dalam rumah tangga. Terus mulai membandingkan si A, si B, si C gitu ya. Dan ini sangat tidak mengenakan, Rekan Jati. Jadi sebenarnya itu balik lagi, bagaimana pola yang Anda lakukan dengan pasangan. Nah, muncullah yang namanya cinta segitiga. Apakah segitiga ini pihak ketiga yang menghancurkan? Bukan. Cinta segitiga itu berulang-ulang ya, kita selalu mengingatkan antara Anda, Tuhan, dan pasangan Anda. Jadi kalau ini yang menjadi koridor dalam rumah tangga, kayaknya aman-aman aja deh. Bukan kayaknya aman-aman aja, emang aman ya. Jadi jangan menyalahi pasangan Anda, dan Anda pun tidak perlu menyalahkan diri Anda. Coba deh cross check kembali. Sejauh ini udah benar-benar saling paham dengan pasangan atau sebenarnya masih saling mengenal?

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: 103,6 Jati FM.
2: Sahabat adalah bukti bahwa di dunia ini tak ada seorang pun yang ditakdirkan untuk hidup sendiri. Kehadiran mereka membuat langkah kita terasa lebih ringan dan penuh arti. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Rekan Jati, never enough ya. Padahal yang kita butuhkan sebenarnya adalah bukan orang baru untuk mendengar Rekan Jati, tapi keberanian kita untuk jujur di hadapan orang yang paling kita cintai, yang bisa mengenal kita dan tidak menghakimi gitu ya. Sebenarnya kita bisa melakukan itu dengan pasangan kita, Rekan Jati. Karena pernikahan itu bukan soal siapa yang lebih

lebih nyaman didengar atau soal siapa yang mau mendengarkan. Tapi sebenarnya dia adalah orang yang paling tahu sisi terburuk dan terbaiknya kita. Jadi makanya kenapa dalam kehidupan relationship kita memang harus bisa menjaga jarak dan membatasi obrolan kita dengan orang lain. Karena belum tentu setiap obrolan kita itu akan dikonsumsi dengan baik oleh mereka. Bisa jadi itu jadi bahan perbincangan selanjutnya, atau juga bahan kepo orang lain yang akan mencari tahu, oh ternyata dia sama pasangannya gak cocok. Nah, mulai bisikan, mulai segala macam. Karena rekan jati kita gak akan pernah tahu ya, kita akan berjodoh dengan pasangan kita sampai kapan. Tapi selagi bersama, selagi kita saling mengerti, kita bisa merawat itu dengan baik. Dengan apa? Dengan saling ngobrol hal-hal yang ringan ya, sambil bercanda. Tapi kita pingin nih sama-sama saling berinteraksi, sama-sama punya kekuatan, sama-sama saling menguatkan. It's okay, sampaikan apa keinginan Anda dan apa keinginan dia terhadap diri Anda, rekan jati. Karena kenyataannya ketika sudah nyaman dengan orang lain atau menjadi penilaian Anda postingan orang lebih okay daripada kehidupan rumah tangga Anda, ini akan membuat kehidupan Anda yang tadinya baik-baik aja itu menjadi buyar. Ya, akhirnya menjadi hal yang tidak nyaman, kemudian tidak sama-sama mengungkapkan, basi, dan ya udah ngalir gitu aja, endingnya adalah aku mau pisah. So, untuk Anda rekan jati yang saat ini sedang merawat hubungan Anda dengan pasangan Anda, ya, saya berharap Anda selalu saling terbuka untuk cerita, terbuka untuk saling introspeksi gitu ya. Karena memang kalau gak satu yang menjadi peka, satunya lagi tuh memang harus dituntun. Kalau gak mungkin ya, Anda mungkin pernah dengerin nih atau pernah baca ya, kalau ketemu dengan istri yang sad, ketemu suami yang memang perlu diseret. Atau bahkan juga ketemu dengan suami yang suka berberes-beres, ketemu istri yang suka berantakin. Ya, itu yang namanya juga sebuah kolaborasi dalam rumah tangga. Pintar-pintar Anda merawat itu gitu ya. Dan terima kasih rekan jati di siang hari ini, Anda yang sudah mendengarkan Jati FM. Kita ketemu di Sabtu depan insyaallah ya, dengan tema yang berbeda lagi. Tentu saya berharap dari semua informasi yang saya hadirkan untuk Anda, ini bisa bermanfaat dan ini juga bisa menjadi mungkin sedikit reminder lah untuk kita ya. Dan saya punya satu nomor dari Titi DJ untuk mengakhiri perjumpaan kita hari ini rekan jati. Kita pamit lebih awal hari ini ya, gak apa-apa ya. Dan langsung dari Jalan Medana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Putri Yasjan yang bertugas sign off dari ruang dengar Anda rekan jati. Jangan berhenti mencintaiku dari Titi DJ untuk Anda dan pasangan Anda di siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Jika kamu belum mampu membalas kebaikan orang lain dengan hal yang sama, cukup apresiasi dan doakan kelancaran bagi hidup mereka. Ucapan terima kasih dan tulusnya doa adalah bentuk balasan yang sangat indah. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, 103,6 JTF menemani Anda di siang hari ini. Ada saya Casey, rekan Jati di zona Women Magazine ya, sampai dengan di jam 4 sore nanti.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
4: 103,6 Jati FM.

Iya, masih terus dari 103,6 Jati FM, Dahat of Banda Aceh. Ruth Sahadaya sudah hadir dengan Andaikan Kau Datang Kembali ya. Ini adalah nomor lama yang sebelumnya dipopulerkan oleh Gus Plus ya, hadir dengan nuansa yang berbeda ketika Ruth Sahadaya membawakannya, rekan Jati ya. Tentunya di Zona Woman Magazine seperti biasa saya punya artikel seputar kesehatan, kecantikan dan gaya hidup yang memang erat dengan dunianya wanita, rekan Jati ya. Dan memang di sela-sela kesibukan mengurus rumah tangga dan pekerjaan, kita mesti meluangkan waktu untuk merawat diri ya. Nanti akan saya bahas, rekan Jati, eksfoliasi. Ini adalah proses mengangkat sel kulit mati agar permukaan kulit terasa lebih halus ya. Tetapi jangan asal menggosok, rekan Jati ya. Jika berlebihan, eksfoliasi ini bisa membuat kulit menjadi kering dan iritasi. Bagaimana cara melakukannya? Kita bahas setelah yang satu ini. Celine Dion dengan The Reason.

Bertanggung jawablah atas jalan yang sudah kita pilih. Setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap keputusan adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Jika ternyata jalan yang dipilih tidak mudah, jangan langsung menyerah. Belajar dari setiap kesalahan, perbaiki langkah, dan terus berjalan ke depan. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Iya kan, jadi memang di tengah-tengah kesibukan kita sehari-hari ya, kita harus punya waktu untuk merawat yang namanya kesehatan dan kecantikan. Termasuk rekan Jati melakukan yang namanya eksfoliasi. Eksfoliasi ini ya adalah mengangkat sel kulit mati agar permukaan kulit terasa lebih halus, rekan Jati. Tapi jangan asal menggosok, rekan Jati ya. Ketika Anda melihat scrub dan bertanya, sebenarnya apa sih bedanya dengan produk eksfoliasi lainnya ya? Jadi memang eksfoliasi ini mekanis memakai scrub atau alat, sedangkan eksfoliasi kimiawi ini menggunakan bahan seperti AHA dan BHA, rekan Jati ya. Untuk kulit yang kering atau sensitif, ini pilihlah cara yang lembut. Produk kimiawi juga harus digunakan sesuai petunjuk, rekan Jati ya. Jadi penting sebelum ikut membeli produk yang sedang ramai dibicarakan, mungkin ada produk eksfoliasi yang sepertinya sedang dikejar oleh orang gitu, rekan Jati ya. Anda harus tahu dulu apa kebutuhan kulit kita, rekan Jati ya. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Bagaimana kebutuhan kulit kita, rekan Jati ya? Nanti akan saya hadirkan yang satu ini adalah Sania Twain dengan From This Moment. And everything.

Ya, masih terus dari 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Satu nomor sudah hadir Kang Jati, yang ini adalah BCL, Bunga Citra Lestari ya, dengan Tundukan Dunia, yang menjadi original soundtrack dari film 3 Sri Kandi. Masih terus menemani kebersamaan kita di 33 menit lepas dari pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat, Kang Jati ya. Dan masih seputar memilih produk eksfoliasi, rekan Jati. Itu tidak cukup hanya berdasarkan klaim bahwa kulit akan jadi lebih halus, rekan Jati ya. Jenis kulit dan kebutuhan setiap area tubuh perlu menjadi pertimbangan. Untuk kulit yang cenderung sensitif, rekan Jati kan, ini mesti harus ada metode yang lembut dan hindari scrub dengan butiran yang terlalu kasar ya, karena gesekan berlebihan dapat membuat kulit semakin kering. Nah, saat mengaplikasikannya, rekan Jati, Anda perlu membasahi kulit terlebih dahulu, kemudian pijat produk secara perlahan dengan gerakan melingkar ya. Tidak perlu menekan atau menggosok berkali-kali pada area yang sama. Beberapa bagian tubuh seperti siku, lutut, dan tumit memang dapat terasa lebih kasar, tetapi bukan berarti harus digosok dengan kuat ya. Jika kulit terasa perih atau panas, segera hentikan penggunaan. Nah, selain scrub, rekan Jati, tersedia juga produk eksfoliasi kimiawi ya. Ini dengan kandungan seperti AHA dan BHA, dan ini dapat menjadi alternatif bagi orang yang tidak nyaman dengan gesekan fisik ya. Kalau scrub itu kan langsung terasa gesekannya, rekan Jati, karena ada kasar-kasarnya ya. Tapi produk yang satu ini bisa digunakan dan tetap berbahan aktif, tapi memang harus sesuai dengan petunjuk dan tidak berlebihan ya.

Dan biasanya rekan Jati saat menemukan produk yang kita sukai, kadang rasanya ingin terus memakainya. Namun eksfoliasi ini tidak perlu dilakukan setiap hari ya. Frekuensinya bisa mengikuti metode dan respon kulit. Hindari area yang terbuka, iritasi atau terbakar matahari. Jadi sebelum Anda punya rutinitas menggunakan eksfoliasi ini tadi, ya gitu ya, melakukan eksfoliasi di rumah gitu ya, perhatikan kondisi kulit dan lain-lainnya. Jadi nggak perlu misalnya menyamakan kebiasaan perawatan kita dengan orang lain ya. Masih ada hal lain yang harus diperhatikan rekan Jati, nanti akan saya bagikan kembali untuk Anda. Jangan kemana-mana ya.

0: Karena itulah, persahabatan adalah tentang motivasi dan inspirasi, bukan sekedar gengsi dan basa-basi. Sahabat yang baik akan saling merangkul untuk tumbuh bersama. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

kan jadi setelah melakukan yang namanya perawatan eksfoliasi ya, perawatan berikutnya sama pentingnya untuk menjaga kulit tetap nyaman. Memang sel kulit mati itu sudah diangkat ya, tetapi kulit tetap membutuhkan kelembapan agar tidak terasa kering dan menyebabkan iritasi. Nah, gunakan pelembab rekan jati setelah mandi dan eksfoliasi, terutama ketika kulit masih sedikit lembab ya. Cara ini membantu menjaga kelembapan sehingga kulit terasa lebih lembut. Jadi pilihlah pelembab yang sesuai dengan kebutuhan kulit ya. Pelembabnya harus sesuai dengan kebutuhan kulit. Kulit yang kering dapat menggunakan produk dengan tekstur krim yang lebih kaya. Sedangkan kulit yang tidak terlalu kering dapat memilih lotion dengan tekstur lebih ringan rekan jati ya. Jika kulit mudah sensitif, pertimbangkan produk dengan formula sederhana yang minim pewangi dan mengurangi kemungkinan rasa tidak nyaman. Jadi rekan jati, yang namanya eksfoliasi ini ya, mengangkat sel-sel kulit mati tidak perlu dilakukan setiap hari. Frekuensinya bergantung pada cara yang digunakan dan juga respon kulit ya. Jika setelah eksfoliasi kulit terasa perih, panas, sangat kering atau kemerahan, beri jeda sejenak dan hentikan sementara penggunaan obat atau bisa dikatakan produk ya rekan jati ya. Jangan melakukan eksfoliasi pada area yang sedang mengalami luka, ruam atau iritasi. Jadi yang namanya perawatan tubuh baik bukan tentang mengangkat sel kulit mati sebanyak mungkin rekan jati ya. Jadi bukan tentang mengangkat sel kulit mati yang ada bahkan sebanyak mungkin, melainkan menjaga keseimbangan kulit ya. Lakukan eksfoliasi ini secara lembut, gunakan pelembab yang rutin ya, dan perhatikan perubahan pada kulit. Jika iritasi terus berlangsung atau kondisi kulit rekan jati terlihat mengkhawatirkan, konsultasikan dengan dokter kulit untuk mendapatkan saran yang sesuai.

Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

Niat yang baik adalah awal dari setiap langkah yang baik. Mungkin hasilnya tidak selalu datang sesuai harapan. Tetapi jangan pernah berhenti melakukan sesuatu dengan tulus. Teruslah berusaha, karena setiap kebaikan yang kita lakukan akan membawa arti dalam perjalanan hidup. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Roman sudah hadir kan, jadi yang menjadi original soundtrack A Star Is Born ya, film yang memang dibintangi oleh Lady Gaga langsung dengan I'll Never Love Again. Masih terus menemani kebersamaan kita rekan jati, sudah memasuki sesi kedua untuk Zona Woman Magazine kali ini ya. Dan memang ketika membicarakan skincare rekan jati ya, biasanya itu wajah ya yang menjadi bagian tubuh yang paling sering mendapat banyak perhatian. Mulai dari serum, apalagi nih moisturizer, sunscreen gitu ya. Jadi bagian wajah ini memiliki tempat dalam rutinitas harian, terutama yang berkaitan dengan kecantikan. Dan sementara itu kulit tubuh ya, bagian tubuh lain itu seringkali hanya mendapatkan pelembab setelah mandi rekan jati ya. Padahal kulit di bagian tubuh lain juga dapat mengalami masalah seperti kering, kasar, tampak kusam ya. Karena itu memang kita juga penting memahami yang namanya body serum rekan jati ya. Serum untuk seluruh badan, manfaatnya seperti apa gitu ya. Karena ini dapat membantu melengkapi perawatan kulit agar kulit tetap lembab, halus, terawat dan lembut juga. Nah, dilansir dari headline rekan jati ya, kulit merupakan organ terbesar tubuh yang memiliki berbagai fungsi penting, termasuk melindungi tubuh dan membantu mengatur suhu. Untuk menjaga kesehatan kulit, rutinitas dasar seperti membersihkan, menggunakan pelembab, dan melindungi kulit dari paparan sinar matahari menjadi bagian yang penting. Jadi memahami manfaat dari body serum juga dapat membantu melengkapi rutinitas perawatan kulit tubuh, terutama dalam menjaga kulit tetap lembab dan terasa lebih halus. Nah, disinilah body serum ya bisa menjadi salah satu pilihan tambahan dalam rutinitas perawatan rekan jati ya. Berbeda dari body lotion ya, jadi beda ya, body serum, body lotion ini beda. Kalau body lotion itu umumnya memberikan kelembapan, serum biasanya memiliki tekstur lebih ringan dan dapat diformulasikan dengan bahan aktif tertentu sesuai dengan kebutuhan kulit. Misalnya rekan jati, seseorang yang merasa kulit tubuhnya terlihat kusam dapat mencari produk dengan kandungan yang tentu dapat membantu meratakan tampilan warna kulit contohnya ya. Sementara kulit yang terasa kering dapat tentu dapat mencari atau formula lain yang memang mendukung yang namanya hidrasi. Nah, penggunaan body serum rekan jati tidak berarti harus menambah banyak produk sekaligus ya. Jika kulit sudah lebih terasa nyaman dengan rutinitas yang sederhana, serum dapat menjadi langkah tambahan ketika memang ada kebutuhan tertentu yang ingin diperhatikan. Yang juga penting adalah memilih produk berdasarkan kondisi kulit rekan jati ya, ini penting. Jadi kalau kita milih produk rekan jati ya, bukan karena sekedar mengikuti tren ya. Produk yang cocok untuk satu orang belum tentu memberikan pengalaman yang sama gitu di orang lain. Jadi ketika Anda mengenali kebutuhan kulit terlebih dahulu,

penggunaan body serum pun bisa menjadi bagian dari perawatan tubuh yang tentunya lebih terarah ya. Body serum punya banyak jenis rekan Jati ya. Tentunya Anda harus pilih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kulit Anda.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

Iya, rekan Jati, adakah di antara Anda yang sudah memasukkan body serum sebagai rutinitas perawatan tubuh ya? Anda bisa mulai dengan menggunakannya setelah mandi, rekan Jati ya. Ketika kulit sudah dibersihkan dan dapat dilanjutkan dengan body moisturizer atau pelembab jika kulit masih membutuhkan kelembapan tambahan. Ini juga merupakan kebiasaan yang direkomendasikan oleh dermatolog, rekan Jati ya. Jadi ketika mengaplikasikan moisturizer atau pelembab ketika kulit masih sedikit lembab dapat membantu mempertahankan air pada kulit. Nah, untuk produk yang mengandung bahan aktif seperti AHA, BHA atau retinol, ikuti petunjuk penggunaan pada kemasan. Jangan langsung menggunakannya terlalu sering hanya karena ingin mendapatkan hasil yang lebih baik ya. Kulit membutuhkan waktu untuk beradaptasi, terutama jika sebelumnya jarang menggunakan produk dengan bahan aktif, rekan Jati. Jadi itu ya rekan Jati, serum bukan hanya untuk wajah ya, untuk bagian tubuh yang lain juga bisa mulai digunakan ya. Dan jangan lupa juga rekan Jati ya, bagian tubuh lainnya juga perlu mendapatkan perlindungan dari sinar matahari. Jadi sunscreen juga tidak hanya ditujukan untuk wajah. Penggunaan sunscreen berspektrum luas seperti SPF 30 ya atau lebih, ini pada kulit yang tidak tertutup pakaian, yaitu pada bagian tangan contohnya ya. Sementara itu body serum juga bisa digunakan sebagai langkah tambahan sesuai dengan kebutuhan kulit ya. Tidak perlu banyak produk rekan Jati untuk mendapatkan kulit yang terawat ya. Anda hanya butuh cleanser yang lembut, moisturizer, pelembab ya, sunscreen yang tentunya ini sudah menjadi dasar yang cukup untuk digunakan. Nah, jika kulit mengalami kemerahan, rasa terbakar, gatal atau iritasi setelah menggunakan produk tertentu, sebaiknya hentikan penggunaannya dan perhatikan respon kulit ya. Bila semakin parah rekan Jati, konsultasi dengan dokter kulit dapat membantu menentukan penyebab dan perawatan yang sesuai. Jadi, body serum bukan hanya produk yang wajib dimiliki semua orang ya, tetapi bagi yang memiliki kebutuhan tertentu pada kulit tubuh. Produk ini dapat menjadi tambahan yang praktis tentunya dalam rutinitas. Kuncinya tetap sama. Kenali kebutuhan kulit, pilih kandungan yang sesuai dan gunakan secara konsisten tanpa berlebihan.

Sahabat adalah bukti bahwa di dunia ini tak ada seorang pun yang ditakdirkan untuk hidup sendiri. Kehadiran mereka membuat langkah kita terasa lebih ringan dan penuh arti. Tetap konsen di 103,6 Jati FM. Dari

bisik akibat paparan virus musiman yang mengganggu rutinitas harian. Apakah Anda termasuk mengalaminya juga, rekan Jati ya? Dan ini disuarakan oleh dokter umum sekaligus konten kreator kesehatan ya, Dr. Isanuddin, yang menjelaskan ketidakstabilan cuaca saat ini memang berdampak langsung pada kerentanan tubuh terhadap serangan penyakit, rekan Jati ya. Jadi kita rentan karena daya tahan tubuh pun menurun, rekan Jati ya. Dan ada infeksi yang menyerang, rekan Jati, dan cukup beragam juga ya. Namun kasus yang paling banyak dialami yaitu infeksi pada saluran pernapasan. Mulai dari infeksi tenggorokan, infeksi saluran cerna, tetapi yang paling umum itu adalah flu, rekan Jati ya, flu dan influenza. Banyak yang menganggap sepele influenza atau flu, rekan Jati ya, karena penyakit ini sifatnya dapat pulih dengan sendirinya seiring dengan membaiknya imunitas ya. Tapi sembuhnya nggak mungkin tanpa gejala juga, rekan Jati ya. Selama proses menuju kesembuhan, penderita akan merasakan ketidaknyamanan seperti demam, hidung tersumbat, batuk gitu ya. Nah, sebagai langkah pencegahan di tengah cuaca ekstrim ya, jadi memang dihimbau agar masyarakat memperhatikan gaya hidup sehat dan menjaga kekebalan tubuh, rekan Jati. Dan memang muncul juga, rekan Jati ya, masyarakat umumnya memilih pertolongan pertama paling logis, rekan Jati ya, yaitu kebiasaan untuk menyediakan obat gitu ya. Apalagi memang ada kebiasaan yang kurang tepat, yaitu tadi ya, membeli obat tanpa berkonsultasi dengan apotekernya. Kalau batuk dan pilek kadang kita menganggapnya sudah biasa dan datang ke apotek cuma minta obat yang biasanya dipakai, rekan Jati ya. Padahal bisa saja gejala dan kebutuhan berbeda dengan yang dialami. Karena itu memang rekan Jati disarankan juga ya, untuk menghindari kesalahan pengobatan, komunikasikan secara terbuka dengan tenaga farmasi ketika Anda membeli obat yang memang Anda perlukan, rekan Jati ya.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Rekan Jati, saatnya waktu sholat asar untuk kota Banda Aceh dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

Ya, dan kita akhirnya tuntas sudah kebersamaan saya Casey menemani Anda di Zona Woman Magazine hari ini ya. Bertepatan dengan hari Sabtu di 3 Oktober 2026. Bertemu kembali di minggu depan di zona yang sama. Langsung saja rekan Jati ya, dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Saya Casey yang bertugas. Sign off dari 103,6 Jati FM. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: kurangi energi negatif dan perbanyak hal-hal yang membawa energi positif dalam hidup. Tidak harus selalu berubah besar, cukup mulai dengan cara berpikir dan lingkungan yang lebih baik. Perlahan, hidup kita pun akan ikut berubah. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Wedana nomor 57 Mebo Banda Aceh, 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, suasana hari Sabtu, tanggal 3 Oktober 2026, pukul 16, bertemu lagi dengan Sheila dan Anda lagi berada di zona lagu bagus. Jangan kemana-mana rekan Jati, tetap konsen di sini, karena dimanapun Anda berada, Sheila akan selalu menemani.

Masakan jati kadang yang bikin enak itu bukan tempatnya, tapi siapa yang nemenin. Mau pergi kemanapun, kalau sama orang yang nyambung ngobrolnya bisa kemana-mana. Bahkan perjalanan yang jauh pun rasanya biasa aja, karena sepanjang jalan ada yang dibahas. Kadang malah cerita yang cuma kalian berdua aja yang tahu. Jadi kalau sekarang ada orang yang bikin perjalanan hidup rekan jati ringan, jangan lupa dijaga ya. Masih bersama Sheila di Zona Lagu Bagus, dan hari ini Sheila akan menemani rekan jati dengan nomor-nomor indie pop Indonesia.

Persahabatan bukanlah tentang satu hal yang besar. Ia tumbuh dari sejuta hal kecil, seperti perhatian tulus, senyuman sederhana, dan kepedulian di setiap momen. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Rekan Jati, perempuan itu hebat ya. Udah disakiti masih sempat mikirin perasaan orang lain. Menjaga perasaan orang lain itu baik, tapi jangan sampai perasaan kita selalu jadi yang terakhir. Karena perempuan juga punya batas, dan ketika batas itu sudah dilewati, pergi bukan berarti kalah. Namun, cara yang paling berani untuk memilih diri sendiri.

masih bersama Sheila di Zona Lagu Bagus hingga usai di pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Hari ini Sheila akan menemani Anda dengan nomor-nomor yang pastinya sedang hype, yaitu Indie Pop Indonesia.

0: Barangkali hidup memang sedang mengajarkan kita untuk lebih bersabar. Tidak semua hal harus berjalan sesuai dengan keinginan kita. Kadang, kita hanya perlu menikmati prosesnya. Tetap berusaha dan percaya bahwa setiap perjalanan pasti punya pelajaran berharga. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 JTFM.

Rekan Jati, kalau soal hubungan, kadang kita maunya dimengerti terus ya. Padahal pasangan juga pasti punya pikirannya sendiri. Nggak harus selalu sepakat, yang penting masih mau ngobrol dan saling dengar. Karena kalau kita masih bisa ketawa bareng, berarti masih ada yang bisa dijaga.

0: Banyak yang mengira ibu marah karena tidak sabar. Padahal seringkali ia hanya sedang lelah. Di tengah pekerjaan dan pikiran yang tidak pernah selesai, ia tetap berusaha menjadi ibu yang terbaik. Jadi, terkadang yang ia butuhkan bukan penilaian, tapi sedikit pengertian. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Rekan Jati, kalau capek, istirahat dulu. Nggak harus selalu bilang aku kuat. Kadang tubuh memang cuma minta berhenti sebentar. Kerjaan bisa dilanjutkan, urusan bisa diselesaikan. Tapi kalau diri sendiri udah terlalu lelah, mau dipaksa seperti apa? Jadi kalau hari ini Rekan Jati memang butuh istirahat, ya istirahat dulu. Besok kita lanjut lagi.

Masih bersama Sheila di Zona Lagu Bagus yang akan menemani Anda dengan nomor-nomor bagus dari Indie Pop Indonesia. Dan Anda baru saja mendengarkan Rehat dari Kunto Aji yang banyak instrumental yang mungkin membuat kita relax. Dan semoga lagu Rehat dari Kunto Aji juga bisa menemani aktivitas di sore hari Sabtu Anda.

0: Tidak semua orang memulai hidup dari tempat yang sama. Ada yang jalannya mudah, ada juga yang harus berjuang lebih keras. Tapi, itu bukan berarti hidupmu lebih buruk. Tetap jalani, tetap tumbuh, dan hargai perjalananmu sendiri. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Rekan Jati, setelah melewati masa yang berat sekali, akhirnya ada juga hari di mana kita bisa tertawa lagi. Awalnya mungkin dipaksa, tapi lama-lama juga bisa. Ternyata hati juga punya caranya sendiri untuk pulih. Jadi kalau Anda sekarang belum bisa bahagia, nggak apa-apa.

Rekan Jati, semua hal yang terjadi dalam hidup nggak harus dipaksakan selesai hari ini. Pelan-pelan aja, nanti kita bakal ketemu lagi dengan perasaan yang kita kangenin itu. Dan kalau rekan Jati sudah menemukan orang atau tempat yang bikin hati tenang, jangan lupa dijaga ya.

0: Berbuat baiklah sekecil apapun bentuknya. Karena tindakan sederhana yang kita anggap sepele bisa jadi sangat berarti bagi orang lain. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

akan jadi kita sering sekali ingin menjadi tempat yang nyaman untuk orang lain. Tapi giliran kita yang sedang gak baik-baik aja, malah bingung mau cerita kemana. Jadi kalau hari ini kita gak sekuat biasanya, yang penting jangan berhenti menyayangi diri sendiri, seperti kita menyayangi orang lain.

Selamat sore buat Anda yang konsen di zona lagu bagus bersama dengan Sheila. Dan di minggu ini Anda akan menikmati nomor-nomor khusus yang Sheila pilihkan, yaitu Indie Pop Indonesia. Dan senang sekali jika cuaca hari ini gerimis di sebagian kota Banda Aceh, kayaknya nikmat sekali mendengarkan nomor-nomor seperti ini.

0: Sketsa Keluarga.
1: Jadi kita boleh dong nanya ke pemilik daycare-nya, punya nggak rekam jejak manajemennya dan juga seluruh dari pekerja di daycare itu, rekam jejak apakah dia pernah menjadi pelaku kekerasan, itu kan bisa dibuktikan oleh SKCK. Terus pernah nggak di daycare itu manajemennya dan seluruh pekerjanya itu tersertifikasi kompetensinya minimal, itu punya sertifikasi pengasuhan positif, punya sertifikasi konvensi hak anak. Terus bisa juga nanya ke daycare itu, apakah mereka punya SOP untuk keselamatan anak? Dan bagaimana boleh melihat berkeliling, melihat seluruh ruangan di daycare itu, apakah itu tempat yang ramah terhadap anak? Misalnya tidak punya sudut 90 derajat, bagaimana dengan lantainya yang namanya daycare 0 bulan, anak baru belajar jalan, jangan nanti rupanya lantainya keramik, harusnya ditaruh seperti foam yang agak tebal sehingga ketika anak jatuh, ketika dia belajar jalan gak benjol kepalanya, dan juga dindingnya, alat bermainnya tajam tidak. Itu semua berhak untuk ditanyakan kita sebagai konsumen ke daycare tersebut.
2: Inilah 103,6

Rekan Jati, kadang yang paling susah itu bukan melupakan seseorang, tapi menerima kenyataan bahwa dia memang bukan untuk kita. Kita udah tahu akhirnya gimana, tapi masih aja mencari alasan untuk bertahan. Karena cinta yang sehat gak seharusnya membuat kita terus bertanya, aku sebenarnya apa sih?

0: Bertanggung jawablah atas jalan yang sudah kita pilih. Setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap keputusan adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Jika ternyata jalan yang dipilih tidak mudah, jangan langsung menyerah. Belajar dari setiap kesalahan, perbaiki langkah, dan terus berjalan ke depan. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: Inspirasi Sehat.
4: Tujuan penelitian ini adalah untuk membantu pemerintah daerah, dalam hal ini Kota Banda Aceh, untuk bisa meningkatkan cakupan imunisasi anak. Karena sekarang cakupan imunisasi Kota Banda Aceh masih jauh di bawah target nasional, masih di 34%, sehingga kerja yang dibutuhkan adalah kerja kolektif lintas sektoral, tidak bisa hanya dibebankan kepada dinas kesehatan saja. Oleh karena itu hari ini kita kumpulkan semua stakeholder yang terkait yang bisa membantu, dan mereka sendiri yang menyampaikan pendapatnya, rekomendasinya berdasarkan hasil penelitian kita dan kondisi yang ada di lapangan.
5: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Rekan jati, hidup memang gak selalu berjalan sesuai rencana. Ada yang meleset, ada yang gagal, ada juga yang tiba-tiba berubah arah. Tapi ya udah, masa mau berhenti terus di situ? Karena kadang kita memang harus coba lagi. Walaupun dulu sempat gagal, siapa tahu percobaan berikutnya justru berhasil. Jadi, jangan takut untuk memulai.

Masih bersama Sheila di zona lagu bagus hingga usai dipukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Selamat sore bagi Anda yang konsen di zona lagu bagus bersama dengan Sheila. Dan semoga aktivitas sore Anda menyenangkan, perjalanannya juga enak. Apalagi ditemani mungkin orang spesial

0: Sketsa Keluarga.
1: Urusan anak-anak ini tanggung jawab kita semua kan, Pak. Bukan cuma tanggung jawab
2: pemerintah.
1: Pemerintah. Memang menjadi salah satu konsentrasi dan salah satu hal yang selalu kita lakukan pada saat verifikasi dan validasi di awal pemeriksaan kelayakan pendirian lembaga daycare tadi. Jadi di awal tadi sudah saya sampaikan juga, ada banyak item tuh, Pak, waktu kita melakukan verifikasi. Lokasi, kemudian ruang bermain, ya, kemudian ruang istirahatnya, termasuk lantainya, itu semuanya masuk. Termasuk kemudian sampai dengan sertifikasi pengasuh, itu juga semua termasuk. Ada banyak sekali itemnya. Ini yang kemudian waktu kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang mendirikan daycare tapi belum ngurus izin, yang katanya lama sekali, nah, itu tadi. Pada saat kita mencoba memenuhi semua kriteria-kriteria standar pelayanan pendidikan yang harusnya diterima nanti oleh konsumen, inilah yang kita periksa, Pak. Jadi mulai dari administrasi, kemudian kelayakan sarana dan prasarana pengasuhannya, gitu ya, sampai dengan kurikulumnya. Kurikulumnya juga sampai kita harus periksa, yeah, apa yang setiap hari akan diberikan sebagai pemenuhan kemampuan dasar bagi anak-anak. Kita periksa.
3: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
4: Inilah 103,6

Rekan JT, kalau lagi suka sama seseorang memang di saatnya sendiri ya. Belum dibalas chat udah mikir macam-macam, terus buka HP lagi, ngecek lagi, siapa tahu ada pesan. Tapi ya udah, namanya juga lagi falling in love. Yang penting jangan sampai terlalu sibuk mikirin seseorang sampai lupa mikirin diri sendiri.

0: Inspirasi Sehat.
1: Ya, yang pertama bahwa campak itu bukan sekedar penyakit campak kayak biasa yang kita tahu ya. Campak ini dia adalah penyakit yang sangat menular. Dan jangan berusaha untuk menularkan, berusaha untuk ngumpulin. Kalau ada yang sakit itu, jangan berusaha supaya orang lain juga ikut sakit ya. Kan gitu ya dulu ya pemahamannya ya. Dia sangat menular dan bisa berakibat fatal. Bisa terjadi komplikasi dalam waktu dekat yang menyebabkan anak kita itu masuk rumah sakit dan ke ICU. Ada komplikasi setelah sembuh membuat tubuh anak kita menjadi lebih rentan karena daya tahan tubuhnya menurun, bahkan kekebalannya banyak yang musnah, dan punya komplikasi jangka panjang sampai 10 tahun kemudian. Jadi campak ini bukan penyakit yang biasa, yang alhamdulillahnya kita punya cara untuk mencegah supaya jangan terjadi, yaitu vaksinasi
2: ya.
1: Atau imunisasi. Vaksinasi dan imunisasi ini sudah terbukti aman dan efektif ya. Banyak negara yang sudah melakukan hal tersebut, dan pernah ada kita masa di satu negara itu bebas campak karena tingginya cakupan imunisasi.
3: Selesaikanlah satu persatu dengan tenang, tanpa perlu membandingkan perjalananmu dengan orang lain. Setiap orang punya jalan dan waktunya masing-masing. Jadi teruslah berjalan di jalurmu sendiri dan jangan berhenti hanya karena melihat pencapaian orang lain. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
4: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya, rugi gak?

0: Jadilah pemicu kebaikan di sekitarmu. Karena saat kita memberikan contoh yang baik, kita sedang menginspirasi orang lain untuk ikut menyebarkan kebaikan yang sama. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inspirasi sehat. Kalau ada satu anak yang terkena, itu dia bisa, atau bukan anak ya, ada individu yang kena campak, dia bisa nularin sampai 18 bahkan 20 anak lainnya. Bayangkan ya, satu menularkan ke 18 sampai 20, terus yang di 18 itu masing-masing juga menularkan ke 18. Makanya jadi banyak. Nah, makanya sering kalau orang tua tuh bilang kan, lagi musim campak. Iya, lagi musim di sekolah, lagi musim gak masuk sekolah karena campak. Dan penularannya itu, karena dia sangat menular ya, kalau 18 itu sangat menular, kita bilang reproduction number. Jadi jumlah berapa yang ditularkan, dia itu ditularkan tuh melalui udara. Kalau kayak COVID itu kan dibilang droplet. Berarti kita jaga jarak. Ini jarak 2,5, tidak sampai 2,5 pun kita bisa kena karena partikel virusnya itu kecil. Kalau ini kita lebih jauh dari 2,5 pun masih bisa karena dia kan melayang-layang di udara lebih lama. Jadi dengan hirupan sama kayak penyakit-penyakit saluran saluran pernapasan lain, jadi gampang sekali menular.
2: Rekan Jati, terima kasih untuk Anda yang sudah menemani Sheila di sore hari ini. Semoga dari banyak lagu yang kita dengarkan hari ini, ada satu lagu yang akhirnya menjadi teman perjalanan Anda. Karena kadang kita gak butuh banyak kata untuk menjelaskan apa yang sedang kita rasakan, cukup satu nada yang dekat dengan cerita kita. Dan mungkin itulah indahnya musik, seringkali berhasil menyampaikan hal-hal yang sulit kita ucapkan. Akhir kata dari kata Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, Sheila yang bertugas sign off dari ruang dengar Anda. Tetap sehat, tetap semangat, tetap bahagia, dan jangan pernah merasa sendiri. Karena sendirian bukan kesepian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat adalah bukti bahwa di dunia ini tak ada seorang pun yang ditakdirkan untuk hidup sendiri. Kehadiran mereka membuat langkah kita terasa lebih ringan dan penuh arti. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Halo rekan Jati, selamat sore. Senang sekali ya rasanya Yasmin kembali dan menemani Anda seperti biasa di Cafe Jati edisi 3 Oktober 2026. Kita akan bersama ya selama 2 jam sambil bahas hal-hal keren tentunya. Jadi jangan kemana-mana, terus konsen sampai di sini, sampai jam 8 nanti.

0: Terkadang kita hanya perlu menerima, menarik nafas dan berkata, tidak apa-apa. Ini bagian dari hidup. Tidak semua harus sempurna. Ada kalanya kita merasa lelah, kecewa, atau kehilangan arah. Yang terpenting, jangan berhenti untuk kembali melangkah. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
3: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
2: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, selamat sore yang paling baik nih untuk Anda semuanya yang terus konsen di sini, dan semoga saja kabar Anda juga dalam kondisi yang menyenangkan dan juga berbahagia. Nah, Rekan Jati, kalau kita berbicara tentang kondisi sekarang ya, banyak dari kita yang mengeluh nih dengan banyaknya kenaikan harga barang-barang ya. Yang mungkin dulunya ini bisa atau masih terjangkau, tapi sekarang sepertinya kok tidak terjangkau lagi ya, atau harus mengeluarkan uang yang cukup banyak. Nah, di media sosial Rekan Jati itu juga banyak yang seperti curhat gitulah ya, tentang kondisi sekarang, dan mereka memilih untuk menurunkan nih gaya hidupnya. Menurunkan hal-hal yang biasanya mereka beli dengan mudahnya, tapi karena kondisi sekarang ini jadi gak usah dibeli dulu lah, bisa nanti kapan-kapan saja.

Nar Kanjati, fenomena ini itu dikenal dengan fenomena downgrade ya, atau seperti keputusan menurunkan gaya hidup ya, barang dan kendaraan yang sebelumnya digunakan itu bermerek gitu ya, atau branded Terkanjati. Kali ini lebih memilih untuk barang, kendaraan yang lebih terjangkau atau lebih sederhana. Nah, bagi sebagian warga, keputusan tersebut bukan semata-mata karena tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, ada yang melakukannya ini karena pendapatan rumah tangga menurun, kemudian juga pengeluaran bertambah, kemudian juga yang masih ada cicilan ini terasa berat ya, atau ingin menjaga kondisi keuangan agar tetap stabil di tengah-tengah kondisi sekarang yang bisa kita katakan naik turun ya, Rekan Jati. Jadi seperti susah untuk diprediksi.

Nah, tapi uniknya rekan Jati, ketika curhat yang terjadi di media sosial ini, itu tidak lagi disampaikan dengan apa ya, seperti rasa malu gitu, rekan Jati ya. Jadi munculnya kata-kata yang setelah downgrade gitu ya, ternyata hidup ini lebih ringan. Jadi gak perlu misalnya setiap waktu punya handphone yang terbaru atau punya mobil yang mungkin harus baru juga. Terus kemana-mana harus mengenakan pakaian branded dan makan di tempat-tempat yang harganya cukup mahal. Dan apakah rekan Jati juga melakukan hal yang sama? Di sebagian orang, rekan Jati, fenomena downgrade ini bisa disebut dengan adjustment atau penyesuaian, atau juga bisa dengan kata-kata lain berhemat. Tapi intinya ketika hidup ya, rekan Jati, itu nggak selalu bisa kita nikmati semuanya. Kita menikmati apa yang ada. Dan jangan kemana-mana, saya akan kembali berbicara tentang fenomena downgrade ini. Jadi rekan Jati, terus konsen di 103,6 Jati FM.

Rumah tangga bukan tentang siapa yang paling banyak bekerja, tetapi tentang bagaimana suami dan istri saling menguatkan. Ada saatnya membantu, ada saatnya menjadi tempat untuk bercerita. Karena rumah tangga adalah tentang berjalan bersama, bukan saling menghitung pengorbanan. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Terkadang kita sering menilai orang dari apa yang terlihat. Padahal, setiap orang punya beban dan perjuangan masing-masing yang tidak selalu bisa kita lihat. Jadi, sebelum menghakimi, cobalah untuk lebih memahami. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Terima kasih untuk Anda, rekan Jati yang masih terus konsen di sini dan masih mendengarkan Cafe Jati. Kita masih berbicara tentang fenomena downgrade gaya hidup di Indonesia ya, rekan Jati. Di mana ini adalah kondisi masyarakat, terutama kelas menengah, secara sadar ini menurunkan standar pengeluaran dan gaya hidup mereka demi bertahan di tengah tekanan ekonomi. Nah, kalau dulu rekan Jati nggak sah rasanya kalau nggak punya gadget terbaru gitu ya, gadget yang lebih mahal dan juga branded. Nah, tapi ketika downgrade, ini lebih memilih fungsi daripada gengsi, di mana warga ini mulai meninggalkan kebiasaan konsumtif atau pamer kemewahan ya, flexing, di media sosial dan beralih pada produk atau layanan yang lebih fungsional. Nah, perilaku lainnya yang kelihatan rekan Jati adalah mengganti kendaraan pribadi ke moda transportasi yang lebih ekonomis. Misalnya nih, dari mobil ke sepeda motor, atau kalau misalnya yang lebih mudah lagi adalah mengurangi frekuensi makan di luar ataupun liburan ke luar negeri. Nah, contoh lain seperti membawa bekal dari rumah hingga beralih dari merek premium ke produk lokal atau yang harganya terjangkau. Nah, di sini rekan Jati, sebenarnya apa yang sedang terjadi? Apakah ini mengindikasikan bahwa banyak orang tidak mampu lagi membeli barang-barang yang mahal, barang-barang yang branded? Nah, ternyata rekan Jati, jawabannya adalah yang berubah adalah cara orang menghitung nilai dari sebuah pengeluaran. Jadi data Nielsen IQ dan juga World Data Lab pada 2026 ini menunjukkan perubahan tersebut secara global. Jadi sebanyak 58% konsumen ini mengatakan mereka ini nggak terlalu peduli lagi apakah produk yang dibeli merupakan merek nasional atau private label. Nah, di sini mereka lebih fokus membeli apa yang memang dibutuhkan. Bahkan sekitar 67% Gen Z ini menilai produk private label ini bisa sama baiknya dengan merek nasional. Dan sekitar sepertiga konsumen yang menghadapi keterbatasan anggaran juga memilih berpindah ke produk yang lebih murah atau membeli ketika ada promosi. Yasmin contohnya.

Nah, kalau dulu rekan Jati ketika membeli barang atau misalnya makan di luar, ih, kita makan di tempat yang mahal yuk gitu ya. Atau misalnya ketika kita membeli gadget, wah ini gadget yang bagus nih, mereknya branded. Padahal mungkin ya, dengan katakanlah setengah dari anggaran untuk membeli gadget itu bisa mendapatkan gadget yang juga bagus. Jadi di sini rekan Jati ada pergeseran ya. Yang pertanyaannya adalah, dengan uang sebesar ini, apa sebenarnya yang saya dapat? Nah, kalau dalam ekonomi, perilaku tersebut dikenal sebagai downtrading. Jadi mengganti produk atau layanan yang lebih mahal dengan alternatif yang lebih terjangkau, tapi fungsi utamanya masih dapat dipenuhi. Nanti kita bahas lagi ya, lebih lanjut tentang fenomena downgrade ini. Jangan kemana-mana, rekan Jati, terus konsen di 103,6 Jati FM.

Jangan pernah menilai orang lain. Belum tentu yang pernah berbuat dosa masuk neraka, dan belum tentu yang ahli ibadah masuk surga. Dosa bisa terhapus dengan kesungguhan taubat, sedangkan pahala bisa sirna karena rasa ujub dan riya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, selamat malam nih. Yang paling baik kembali untuk Anda ya, yang masih terus konsen di sini dan juga siaran Jati FM. Ini bisa Anda tangkap melalui streaming kita di www.radiojatifm.com ataupun melalui aplikasi-aplikasi lainnya. Dan kalau rekan Jati sedang konsen juga melalui live TikTok Jati FM, ini juga bisa. Karena sekarang kita juga sedang live nih. Dan masih berbicara tentang fenomena downgrade ya, rekan Jati, gaya hidup dari kelas menengah yang awal-awalnya ini memilih untuk, katakanlah ya, punya mobil yang cukup bergengsi gitu ya, yang harganya cukup mahal, ataupun mungkin memilih memakai gadget yang harganya puluhan juta. Tapi di kondisi ekonomi sekarang, ini seperti turun kelas. Benarkah turun kelas? Atau sebenarnya kita lebih menghargai nilai suatu uang? Nah, jadi rekan Jati, ketika kita memilih barang itu dari fungsi dibandingkan gengsi, sebenarnya berkaitan dengan substitution effect, yaitu harga suatu pilihan terasa semakin mahal ini dibandingkan alternatifnya. Jadi kita sebagai konsumen ini akan mencari penggantinya atau substitusi. Nah, tapi memang ada efek lain yang juga penting, yaitu income effect. Jadi ketika harga berbagai kebutuhan meningkat, sementara pendapatan tidak bertambah dalam proporsi yang sama, nah ini kemampuan membeli kita juga cukup tertekan. Dan sebagian dari kita ini merasakan ya, rekan Jati, ketika kita pergi ke pasar tradisional atau pasar modern, uang yang kita bawa dulunya mungkin 100-200 ribu, ini sudah banyak, sudah bisa membeli cukup banyak item barang, tapi sekarang kok jadi sangat-sangat berkurang gitu ya. Nah, dari sini orang-orang yang rekan Jati atau kita juga jadi belajar nih untuk memilih mana sebenarnya yang tetap dipertahankan gitu ya, mana yang dikurangi, dan mana yang ternyata selama ini hanya menjadi kebiasaan. Misalnya, nah, kita terbiasa untuk makan di luar yang sebenarnya kita bisa membuat sendiri nih, dan juga lebih banyak porsinya dan juga lebih enak. Tapi bukan berarti gak makan di luar ya. Nah, nanti saya akan kembali tentang fenomena downgrade ini dari Jati FM tentunya ya. Dan nanti kita akan melihat bagaimana sebenarnya pakar ini menganggap atau memberikan pendapat soal penurunan gaya hidup ini. Jangan kemana-mana, kali ini ada Reza Artamevia ya, salah satu diva Indonesia, suaranya keren banget ya. Ada pertama untuk Anda.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, ada firman dengan kehilangan. Kira-kira kalau kehilangan gaya hidup yang biasa kita lakukan selama masa-masa ekonomi seperti ini, gimana nih Rekan Jati? Jadi menurut sosiolog Universitas Nasional Sigit Rohadi, ini melihat downgrade sebagai salah satu bentuk strategi penyesuaian masyarakat, terutama kelompok yang sebelumnya sudah terbiasa dengan pola konsumsi kelas menengah. Jadi menurut Sigit, masyarakat ini dapat mempertahankan kehidupan yang dianggap sebagai kelas menengah dengan menurunkan kualitas atau harga barang yang dikonsumsi. Menurutnya, downgrade ini merupakan strategi penyesuaian bagi kelas menengah untuk mempertahankan status sosial dengan menurunkan kualitas barang yang dikonsumsi. Jadi menurutnya, pola konsumsi seperti makan di restoran, kemudian berbelanja di mall, minum kopi di kafe, berlibur, menonton konser, hingga menggunakan mobil selama bertahun-tahun, ini kan sudah menjadi bagian dari gaya hidup kelas menengah. Nah, ketika pendapatan real tertekan seperti sekarang, masyarakat kemudian melakukan penyesuaian terhadap konsumsi tersebut. Nah, bentuknya tidak harus selalu menghentikan total, karena susah ya Rekan Jati mengubah gaya hidup dengan menghentikannya sekaligus. Jadi sebagian ini memilih alternatif yang lebih murah. Jadi mobil itu diganti dengan kendaraan yang lebih sederhana, kemudian makan di restoran dikurangi, bukan gak makan di restoran ya. Atau kegiatan rekreasi ini diganti dengan aktivitas yang membutuhkan biaya yang lebih kecil. Mungkin melakukan banyak aktivitas di rumah Rekan Jati yang sebelumnya mungkin tidak terpikirkan. Jadi masih menurut Sigit, keputusan tersebut juga berkaitan dengan prioritas rumah tangga. Jadi prioritasnya ini bukan menikmati gaya hidup, tapi biaya pendidikan ini aman, kemudian juga kesehatan terjamin, ada tempat tinggal walaupun sederhana, kemudian cicilan kendaraan ini bisa berjalan gitu ya, atau mungkin menunda cicilan kendaraan roda 4, lebih memilih kendaraan roda 2. Nah, jadi Rekan Jati, perubahan gaya hidup itu tidak selalu berarti seseorang berhenti ya untuk memiliki barang-barang tertentu, masih ada ya, tapi pemenuhannya ini ditunda atau diganti dengan pilihan yang lebih sesuai kemampuan.

Dan nanti kita bahas lagi ya tentang fenomena downgrade ini ya, fenomena di mana masyarakat terutama sebagian besar kelas menengah ini menurunkan gaya hidupnya. Tapi dari banyak perbincangan di media sosial, ternyata mereka yang melakukan ini merasa lebih ringan. Walaupun mungkin ada yang sedih juga gitu ya, misalnya mobilnya diganti, padahal mobil impiannya, tapi harus diganti dengan mobil yang biasa. Itu hal yang wajar. Jangan kemana-mana, nanti kita akan bahas lagi. Jadi terus konsen di 103,6 Jati FM. Kali ini kita jalan-jalan ke Amerika dulu ya. Ada Chicago dengan You're the Inspiration untuk Anda.

0: Di balik senyum seorang ibu, ada banyak hal yang ia pikirkan. Banyak pekerjaannya tidak terlihat, tidak selalu mendapat pujian, tapi semua dilakukan karena cinta. Dari perhatian kecil dan doanya, sebuah keluarga bisa terus berjalan setiap hari. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
0: Takdir mungkin pernah mengambil banyak hal dari hidup kita, tapi selalu meninggalkan sebuah pelajaran berharga, bahwa ketika kita runtuh, itu bukan berarti semuanya berakhir. Bisa jadi, itu adalah jeda untuk belajar, memperbaiki diri, dan menemukan kekuatan untuk berdiri kembali. Karena dari setiap kehilangan dan kegagalan, kita belajar menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana dalam menjalani hidup. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, ada Adele dengan Sweetest Devotion ya, yang sudah di request nih oleh salah satu dari rekan Jati yang menyaksikan nih Cafe Jati dari live TikTok kita. Selamat malam semuanya untuk rekan Jati yang sedang mengikuti live-nya Jati FM melalui TikTok. Semoga saja rekan Jati semua dalam kondisi yang paling baik dan juga paling menyenangkan. Nah, rekan Jati berbicara tentang fenomena downgrade ya, yang memang kebanyakan itu dirasakan oleh masyarakat kelas menengah. Jadi mereka ini mau gak mau harus membuat penyesuaian gitu ya, atau melakukan penurunan gaya hidup mereka nih, yang dulunya mungkin bisa pergi liburan ya dengan tenang, liburan akhir tahun, mungkin keluar kota tempat tinggal mereka, bahkan keluar negeri. Tapi di masa ekonomi ini harus banyak-banyak berpikir ya, harus memilih yang lebih penting dibandingkan sekedar untuk memenuhi gaya hidup semata. Dan kenapa hal ini terjadi atau apa sebenarnya yang menjadi faktor utamanya? Pertama, rekan Jati, ini ada tekanan ekonomi dan juga pendapatan menurun. Jadi kenaikan harga kebutuhan pokok, kemudian juga ada inflasi ya, terutama di bahan makanan, serta masih ada cicilan rekan Jati, entah itu cicilan kendaraan atau cicilan rumah ya, KPR. Ini tidak sebanding dengan kenaikan atau laju pertumbuhan pendapatan. Jadi kita merasakan uang 100 ribu ini kok dulunya bisa banyak dibeli, tapi sekarang kok enggak gitu ya. Atau misalnya dulu cukup nih cicilan bisa beli mobil gitu ya, tapi masih bisa hal yang dilakukan masih bisa libur ke luar kota, atau masih bisa menikmati gitu ya, makan di luar setiap minggu, tapi kok ini sepertinya enggak bisa. Dan faktor selanjutnya adalah ada pergeseran finansial. Jadi maksudnya yang dulunya dari kebiasaan makan tabungan ya, sebagian warga ini bahkan masuk ke fase makan utang ya. Jadi downgrade-nya itu menjadi strategi bertahan hidup atau survival mode ya, agar terhindar dari jeratan utang ekstrim atau kemiskinan struktural.

Apakah salah rekan Jati? Tentu saja tidak ya, karena yang di-downgrade adalah gaya hidup, bukan kebutuhan hidup. Walaupun mungkin ada sebagian kebutuhan hidup yang sedikit, apa ya, harganya naik, jadi kita mungkin dulunya bisa nyetok cukup lumayan gitu ya rekan Jati. Ini kita mungkin tidak bisa nyetok dan memang harus benar-benar diirit. Kita nanti akan bahas lagi tentang fenomena downgrade ini. Jangan kemana-mana, terus konsen. Kali ini ada band ya, Karena Wanita Ingin Dimengerti. Benar nggak?

0: Tidak semua orang bekerja di tempat impiannya, tapi banyak yang masih bertahan demi keluarga, masa depan, dan harapan yang masih ingin diwujudkan. Jadi, jangan remehkan perjuangan seseorang hanya karena pekerjaannya terlihat sederhana. Tetap konsen di 103,6 JDFM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reforma.
3: 103,6 Jati FM.
4: Rekan Jati, saatnya waktu sholat isya untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
5: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Glas Radios 3,6 Jatim FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: Wino 3.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
4: Jika kamu belum mampu membalas kebaikan orang lain dengan hal yang sama, cukup apresiasi dan doakan kelancaran bagi hidup mereka. Ucapan terima kasih dan tulusnya doa adalah bentuk balasan yang sangat indah. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
5: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
6: Pada akhirnya, hadiah terbesar dan paling berharga dalam hidup ini adalah persahabatan. Syukuri dan jagalah sahabat yang kamu miliki saat ini. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
5: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, ketika kita menurunkan gaya hidup kita nih, uangnya itu lari kemana? Kalau uangnya lari ke tempat lain ya, misalnya belanja barang lain, berarti downgrade ini gak ada hasilnya. Tapi kalau misalnya nih kita mengurangi gaya hidup ya, atau downgrade, tapi membuat utang kita lebih terkendali, kemudian juga arus kas lebih longgar, dana darurat bertambah, dan ruang untuk menabung atau berinvestasi semakin besar, maka keputusan untuk downgrade ini keren ya. Justru lebih memperkuat kesehatan keuangan kita. Jadi yang dilihat bukan hanya sekedar fenomena downgrade atau turunnya ya, tetapi uangnya ini pindah kemana. Kalau pindah ke hal yang baik, lebih banyak berinvestasi, menabung, atau misalnya ya, kita bayar utangnya jadi lancar nih. Jadi ada alokasi ke hal-hal positif, malah downgrade-nya menjadi membuat kita menjadi lebih baik.

Nah, Rekan Jati, banyak mungkin yang menyarankan bahwa ketika di masa-masa sulit seperti ini kita harus menambah pekerjaan ya, atau mencari side hustle gitu ya, atau pekerjaan sampingan. Mungkin benar ya, tapi ternyata ada juga saran yang bagus yang bisa Anda lakukan, yaitu berani mengurangi sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu penting. Yang sempat tadi kita bicarakan ya, seperti mengurangi frekuensi kita membeli barang-barang mewah gitu ya, atau pergi liburan yang sebenarnya bisa kita lakukan tidak harus rutin. Atau misalnya Rekan Jati, fenomena kita harus membuang-buang uang untuk yang sebenarnya bisa kita lakukan di rumah ya, untuk makan-makanan yang katakanlah kalau kita masak sendiri sebenarnya bisa, tapi bukan berarti tidak pergi makan ya, karena juga kadang-kadang kita butuh hiburan dan juga kita perlu berbagi rezeki nih dengan para penjual di luar sana. Kita pun berjanji berjumpa malam ini. Jadi poinnya Rekan Jati, kalau dilakukan dengan sadar ya, downgrade ini karena uang kita juga mungkin terbatas ya, bukan sekedar turun level kita ya, bukan sekedar gaya hidup kita yang tidak bisa kita jalankan, tapi ternyata kita jadi naik level dalam mengelola harta kita. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Cafe Jati untuk edisi Sabtu 3 Oktober 2026. Insya Allah kita jumpa lagi besok ya, dengan tema yang pasti keren tentunya. Dan juga nomor-nomor keren untuk Anda. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57, Mibu Banda Aceh. Yasmin sign off dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

Untuk mendapatkan apa yang kamu cintai, kamu harus terlebih dahulu bersabar dengan apa yang tidak kamu sukai. Karena di balik proses yang berat, selalu ada hikmah indah yang sedang disiapkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari lantai 2 Jalan Wedana nomor 57 Mimpi Banda Aceh 103,6 Jati FM The Heart Banda Aceh. Apa kabar nih rekan Jati? Malam ini kembali lagi sama Ardi rekan Jati. Seperti biasa, saya akan nemenin Anda nih selama 2 jam ke depan tentunya di program Starnet ya. Oke, konsentrasi di 103,6 Jati FM.

Niat yang baik adalah awal dari setiap langkah yang baik. Mungkin hasilnya tidak selalu datang sesuai harapan. Tetapi jangan pernah berhenti melakukan sesuatu dengan tulus. Teruslah berusaha, karena setiap kebaikan yang kita lakukan akan membawa arti dalam perjalanan hidup. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

103,6 Jati FM Harwan Aceh. Rekan Jati balik lagi sama Ardi ya. Selamat malam minggu pastinya nih. Ya, apa kabarnya nih Anda malam ini ya? Semoga semua dalam keadaan yang baik ya, dalam keadaan yang sehat dan tentunya masih punya energi nih untuk menikmati malam ya. Ya, buat yang malam ini biasanya nongkrong ya bareng teman ya, lagi ngopi di warkop ini pasti penuh nih ya, warung kopi di mana-mana ya. Ada yang jalan-jalan juga mungkin, atau kumpul sama keluarga ya, atau mungkin justru yang milih menikmati malam minggunya di rumah ya. Ya, jadi apapun pilihan Anda, tetap di program Starnet ya, di 103,6 Jati FM ya. Karena malam minggu tuh nggak harus selalu ramai ya, nggak harus selalu keluar rumah, nggak harus selalu punya agenda khusus. Ya kadang cukup dengan musik yang enak ya, suasana yang nyaman ya. Ya ada teman ngobrol mungkin dari radio, malam Anda tuh udah suasananya udah lebih berbeda ya, udah lebih nyaman. Nah malam ini kita bakal temenin Anda dengan ya obrolan yang ringan-ringan aja, yang ceria-ceria pastinya ya, cerita yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari tentunya rekan. Jadi dengan nomor-nomor bagus yang pas nih buat menemani suasana Anda malam ini. Oke.

Oke, jadi buat rekan Jati yang baru bergabung ya, selamat datang pastinya di program Starnet ya bersama Ardi tentunya ya. Kita santain dulu pikiran kita malam ini ya. Kita nikmati malam minggu ini bersama Radio Jati FM 103,6 Dahar Banda Aceh pastinya. Dan seperti biasa saya juga pengen dengar cerita Anda nih. Yang malam minggu ini apa mungkin lagi di mana, lagi di luar atau justru nyaman di rumah ya. Boleh rekan Jati. Silakan ya yang mau bergabung di nomor WhatsApp di 0811 6821036 atau di nomor 0651410306 ya, karena malam minggu ini kita bikin lebih seru rekan Jati ya. Oke, kita break dulu sebentar. Ada yang request tadi Mas Dipo di daerah mana ya, lupa saya, Jabodetabek lah pokoknya ya, Bogor atau mana kalau nggak salah tadi, apa tuh Depok jauh yang request ya. Ada Padi dengan Perjalanan nih, spesial buat Mas Dipo di Bogor 103,6 Jati FM.

Rumah mungkin belum besar, uang belum banyak, dan masih banyak keinginan yang belum terbeli. Tapi masih bisa makan bersama, tertawa bersama, dan saling menguatkan. Bukankah itu juga sebuah rezeki? Karena bahagia bukan selalu tentang memiliki banyak, tapi tentang masih memiliki satu sama lain. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

103 kemana Jati FM di Harapan Aceh ya. Jadi rekan Jati, kita mulai ya obrolan malam ini dengan satu pertanyaan nih, sederhana ya buat Anda, tapi jawabannya bisa beda-beda. Jadi kalau harus milih ya, rekan Jati, Anda lebih nyaman sendirian tapi sepi ya kan, karena banyak juga orang yang gak suka kalau gak ditemenin gitu mungkin ya. Atau ramai bareng banyak orang, tapi ya suasananya berisik udah pasti ya kan. Ada plus minusnya lah lebih kurang ya rekan Jati. Karena ternyata banyak juga orang sendirian, belum tentu kesepian juga, nyaman aja mereka kemana-mana mungkin sendirian ya kan. Ada juga orang yang justru nikmati waktu sendiri ya, bisa rebahan gitu, nggak ada yang ganggu, dengar musik sendiri juga, mungkin ngopi sendiri ya kan, main game juga sendiri, dan atau sekadar menikmati suasana ya tanpa harus ngobrol sama siapa gitu ya, nggak mau diganggu ya kan, me time ya mungkin dibilang ya, boleh dibilang gitu. Nah tapi ada sisi lain juga yang kalau terlalu lama sendiri ya kan, malah itu kondisinya sepi gitu ya kan. Bisa gimana gitu ya, sepi nggak asik gitu kan, nggak ada yang temenin gitu kan, takut atau mungkin bisa jadi ya kan kemana-mana nggak nyaman gitu, kalau males lah kalau sendirian ya kan, nggak ada kawan ya, kadang ada juga yang begitu ya kan. Jadi buat mereka ngobrol bercanda ya kan, berada di tengah tengah orang lain ya, justru bikin suasana hati jadi lebih hidup gitu ya. Mungkin ada juga banyak juga rekan Jati yang suka keramaian. Bukan keramaian sih, pokoknya ada teman lah, ada yang temenin gitu kan, gak harus rame-rame banget juga mungkin ya. Nah jadi kalaupun ternyata rame pun ya belum tentu nyaman juga, malah jadi berisik ya kan, kalau terlalu banyak orang mungkin ya. Ya kadang kita memang ada di tengah banyak orang ya kan, tapi suara di mana-mana ya kan, obrolan tumpang tindih ya, sampai akhirnya waduh jadi pusing jadinya, kepala malah jadi pusing saking ributnya gitu ya rekan Jati. Ya jadi malam minggu ini yang saya penasaran sebenarnya sama rekan Jati, lebih milih sendirian tapi ya tenang dan tapi sepi masalahnya ya kan, atau rame-rame berisik ya tapi penuh cerita lah ya kan, penuh cerita happy gitu, bukan happy apa ya, heboh lah boleh dibilang, karena banyak yang komen gitu ya. Komen atau apa gitu ya, yang mau gabung langsung aja di 0651410336 ya, atau di WhatsApp 0811-682-1036 ya, ceritain aja rekan Jati pilihan Anda nih, alasannya kenapa gitu ya, alasannya kan pasti beda-beda ya kan, nggak selalu mungkin orang selalu, kadang ada hal-hal harus sendirian, kadang atau harus rame-rame, kadang-kadang ya menurut kondisinya rekan Jati mungkin. Jadi kita kasih kesempatan Anda buat untuk berbagi tentunya yang Anda mau sharing ya, kita buka obrolan malam ini rekan Jati ya, sendirian tapi sepi atau rame tapi berisik ya, Anda pilih mana tuh ya.

Ya, ada juga yang komen ya di TikTok, ada Loki. Nah, Loki udah gabung nih sama kita. Malam Minggu milih kerja. Malam Minggu milih kerja itu kerjanya sendirian atau rame-rame itu, Loki? Sendirian juga ya kayaknya ya, karena enggak apa-apa lah daripada enggak ada kegiatan. Daripada enggak ada kegiatan. Ya kan, daripada bengong ya. Bagus Anda kerja sendirian lagi kerjanya ya. Anda kerja tapi ya Anda produktif gitu ya, lagi sama kayak saya juga lagi kerja nih. Dan memang kadang yang kita cari sebenarnya bukan soal rame atau sepi ya, rekan jadi, atau soal nyamannya itu ya, nyamannya itu di kondisi sendirian atau rame gitu ya. Ada waktunya mungkin kita ingin sendiri karena butuh ruang untuk menenangkan pikiran, tapi ada juga mungkin waktunya untuk ya kita butuh teman ya, butuh ngobrol. Kan gak mungkin ngobrol sendirian ya, ngopi sendirian kan ya kadang-kadang ada juga sih sekarang, ngopi sendirian ada, tapi yang ya pasti ngajak teman gitu ya, banyak juga yang ngajak teman ya, bahkan cuma sekedar duduk bareng untuk ngobrol banyak hal gitu ya, ngajak satu atau dua orang tuh temannya, karena suasana yang sama bisa beda.

Sibukkan dirimu dengan hal-hal positif dan kebaikan, sampai tidak ada lagi waktu yang tersisa untuk melakukan hal yang merugikan. Hari yang diisi dengan kebaikan akan membawa kedamaian. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: 103,6 Jati FM, diharapkan aja ya. Oke, rekan Jati, sebelum kita ngobrol lanjut lebih jauh ya, saya mau nyapa dulu nih rekan Jati yang malam ini masih setia ya, konsen di 103,6 Jati FM. Gimana kabarnya malam ini? Semoga sehat ya. Semoga harinya berjalan dengan baik ya. Ini kan hari Sabtu kan, biasanya banyak juga yang libur ya, yang kerjanya seminggu itu cuma 5 hari, Senin sampai Jumat ya, mungkin 9 to 5 ya, Senin sampai Jumat. Sabtu minggunya weekend libur ya, asik lah. Oke, okay, semoga sehat ya, pastinya, dan semoga sekarang udah bisa sedikit lebih santai ya kan. Hari ini libur, besok juga libur rekan Jati, apalagi di malam minggu ya, mungkin ada yang lagi duduk sendiri ya, bisa jadi sambil dengar radio, mungkin ada yang sedang mungkin kumpul juga sama teman-teman, bisa jadi juga ya, mungkin sedang berada di tempat yang ramai ya. Nah, dari suasana Anda nih malam ini kira-kira masuk tim yang mana ya, apakah tim sendirian ya tapi nyaman atau mau tim yang rame-rame nih biar nggak sepi ya. Masuk telepon dulu rekan Jati. Oke, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Arfi.
0: Halo, dengan siapa di mana?
1: Dengan Fitri di Bang Arfi.
0: Fitri di?
1: Darussalam.
0: Darussalam, oke. Okay. Apa kabar Fitri?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Baik ya. Oke, okay. Ya. Fitri, kalau disuruh ya, pilih ya. Pokoknya pilih aja lah ya. Pilihnya pilih sendirian tapi sepi, sepi kalau sendirian, atau rame-rame tapi ribut, berisik.
1: Fitri suka sendiri, sepi.
0: Sendiri sepi nggak apa-apa?
1: Nggak apa-apa.
0: Nggak ada kawan yang temenin?
1: Nggak apa-apa. Emang Fitri suka menyendiri orangnya.
0: Oh gitu. Di mana menyendirinya? Di mana? Di kamar.
1: Biasa, di kamar
0: ya, memang sendiri semua kalau orang-orang ya kan.
1: Kadang-kadang di rumah orang.
0: Gitu. Di rumah orang sendirian juga.
1: Iya, sendiri juga.
0: Maksudnya
1: di studio.
0: Kan nggak apa-apa tuh masuk rumah orang sendiri gitu.
1: Ah, apa? Yang penting ada HP, main HP gitu, pegang
0: HP.
1: Oh
0: gitu. Ya sih, memang orang zaman sekarang kalau udah ya sendirian, ya senjatanya itu ya smartphone gitu ya. Langsung buka smartphone, yeah. Aduh itu bisa habis sampai berjam-jam itu. Habis waktu ya. Tapi itu gak bagus loh kayaknya. Katanya ya. Scroll-scroll gitu gak bagus. Maksudnya ini gak bagus. Gak bagus scrolling-scrolling apa gitu sampai lupa waktu gitu kan. Ya memang sendirian kita ya kan.
1: Tapi kalau menyendiri itu lebih baik dari
0: boleh menyendiri yang, tapi belajar gitu atau ngapain gitu, melakukan kegiatan yang positif.
1: Banyak diam pun lebih baik, karena diam itu kata orang adalah emas ya kan,
0: yang
1: lebih baik pada ya lebih baik diam daripada banyak omong. Nanti kalau kita banyak omong salah lagi gitu kan.
0: Oh enggak, ini bukan banyak omong, lebih pilih sendirian atau rame-rame. Kalau rame-rame udah pasti banyak ngomong ya. Bibi pilih sendiri ya. Sendiri ya. Supaya gak ada yang ganggu ya gitu ya. Ya boleh lah, gak apa-apa. Ya kadang-kadang memang kita perlu sendiri ya. Jangan
1: ribet. Yaudah sekarang Fitri tanya sama Bang Ardi, boleh?
0: Apa itu pertanyaannya? Sama ya pertanyaannya ya.
1: Kalau Bang Ardi lebih suka menyendiri sendiri apa rame-rame?
0: Tergantung mau kemana kita.
1: Ya gitu aja. Gitu.
0: Tergantung kondisi ya. Gitu jawaban ya. Bang Ardi Fitri.
1: Gitu. Ya udah, berarti ya udah, enggak ditanya lagi berarti.
0: Enggak nanya lagi. Oh. Iya. Ya. Oke. Okay. Mau request lagu enggak?
1: Mau.
0: Mau.
1: Mau.
0: Apa tuh lagunya?
1: Darinya Seventeen, udah lama
0: ngelanjutnya. Seventeen, yang mana lagunya Seventeen?
1: Apa ya?
0: Mau dipilihin nggak ini?
1: Boleh, Bang, ada yang mau nyihin satu ya?
0: Oke, iya, iya.
1: Salam-salam boleh, Bang?
0: Boleh, boleh, boleh, Fitri.
1: Salam-salam, Bang. Selalu ya, Bang, ya. Tanya umum terus. Dan diberikan kesehatan terus. Tadi di sini pun ada orang meninggal ya, Mbak, dekat rumah Fitri, orang tua kayak itu.
0: Inilah hilang.
1: Banyak orang banyak, meninggal udah di kampung kami. Orang tua semua meninggalnya. Kan karena ada waktu yang mungkin.
0: Bisa jadi, tapi itulah yang muda belum tentu juga kan. Belum tentu belum dapat waktu kan.
1: Ya, kadang kan gini, kita kan satu prinsip ya kan, sebelum selagi kita masih hidup, yang penting jangan lupa berdoa, sholat gitu kan. Itu ya kan berarti kan.
0: Iya, betul.
1: Ingatlah mati sebelum sakit. Ingatlah mati sebelum sakit gitu ya kan. Ya udah, salam buat semua aja yang lagi dengar ya, Bang Ardi ya.
0: Oke, makasih Fitri.
1: Spesialnya buat Bang Ardi, semoga Bang Ardi ya banyak umur terus, banyak umur.
0: Amin.
1: Selamat dunia, akhirat terus kita doain.
0: Amin, terima kasih ya.
1: Dan tetap jaga kesehatan juga Bang Ardi ya.
0: Oke.
1: Ya, siapa lagi Fitri yang juga masuk lagi Bang Ardi?
0: Yang masuk lagi banyak nih.
1: Mas Cokro, arah.
0: Belum, bentar lagi Mas Cokro masuk nih.
1: Oh yaudah, Mas Cokro juga saat tahu panjang umur juga. Dan semua sport yang sehat, orang sehat arah.
0: Amin.
1: Bapak Ferry SM, Pak Dur juga. Dan semua pendengar lainnya.
0: Ya, jangan nangis ya. Kayak kan nangis gitu ngomongnya. Enggak, bercanda. Kirain nangis
1: barusan. Enggak ada, Mas Andi.
0: Oke. Okay.
1: Enggak ada.
0: Ya, makasih ya.
1: Terima kasih waktunya.
0: Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya ada Fitri ya di Darussalam tadi yang udah ya tadi katanya dia lebih milih sendiri kata aja ya. Kayaknya lebih apakah lebih demen sendiri menyendiri kata aja. Main apa medsos ya mungkin ya boleh-boleh aja gak apa-apa gitu. Saya juga ya kadang-kadang kalau main medsos lagi sendiri juga main medsos gitu kan, karena gak tahu mau ngapain ya rekan jati. Dan memang kadang lucu juga kita bisa nyaman ya ketika sendirian ya, tapi di waktu yang lain justru mencari keramaian bisa jadi seperti itu ya. Jadi hari ini mungkin kita pengen sendiri karena lagi ya lelah-lelah dikit mungkin menghadapi banyak hal, tapi besoknya bisa aja kita justru pingin ketemu teman. Itu bisa kan jadi ya, ngobrol-ngobrol sambil ketawa dan lupain sejenak sama kesibukan rekan jati. Begitu juga dengan keramaian ya. Ada kalanya mungkin kalau lagi rame bisa bikin happy ya. Tapi kalau apalagi kalau orang di sekitar tuh memang orang-orangnya asik gitu ya, orang yang memang kita kenal dan nyaman sama kita, kita juga nyaman sama mereka. Tapi kan terlalu rame ya, terlalu banyak suara, ya kadang kita pengen cari tempat yang lebih tenang juga. Jadi benar ya. Oke, kita break dulu sebentar nih, ada Seventeen ya yang di request tadi sama Fitri di Darussalam ya. Ini dia saat kau temukan aku 103.6 JTFM.

Persahabatan bukanlah tentang satu hal yang besar. Ia tumbuh dari sejuta hal kecil, seperti perhatian tulus, senyuman sederhana, dan kepedulian di setiap momen. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Barangkali hidup memang sedang mengajarkan kita untuk lebih bersabar. Tidak semua hal harus berjalan sesuai dengan keinginan kita. Kadang, kita hanya perlu menikmati prosesnya. Tetap berusaha dan percaya bahwa setiap perjalanan pasti punya pelajaran berharga. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: 103,6 Jati FM di harapan Aceh ya rekan. Jadi sebenarnya bukan bukan tentang mana yang lebih baik ya, atau tapi malam ini suasana seperti apa nih yang Anda butuhkan ya, yang sedang kalian Anda butuhkan nih. Jadi kalau malam ini Anda milih sendiri ya nggak masalah rekan Jati, nikmati aja waktunya ya kan. Kalau mau milih keluar juga dan kumpul bareng teman-teman juga ya silakan nikmati juga momennya. Yang penting jangan lupa ya jaga diri dan tetap saling menghargai itu ya. Nah ini saya yang penasaran, setelah menjalani aktivitas seharian ya kan ya, Anda sering lebih butuh suasana tenang ya, atau justru butuh keramaian supaya pikiran lebih fresh. Nah di situ saya pernah ada dua orang tipe orang untuk kenyamanan itu. Ada yang untuk dia sendiri ya, itu bisa charging dirinya gitu, atau mungkin dia butuh keramaian, dia ngomong terus gitu banyak, itu jadi charging buat diri dia tuh. Ada tuh orang-orang seperti itu ya rekan Jati. Jadi kalau dipikir-pikir, pilihan antara sendiri ya atau rame ini sering-sering bisa jadi berubah-ubah ya, tergantung suasana hati rekan Jati. Jadi ada malam-malam tertentu mungkin pengen keluar sendiri, ketemu teman sampai lupa waktu, itu ada juga ya kan. Tapi ada juga mungkin malam-malam ketika rasanya paling nyaman itu pulang ya kan, mandi, rebahan, ya masuk kamar sendirian, nikmati waktunya sendirian, itu ada juga rekan Jati ya. Dan warnanya juga ada yang sebenarnya yang sedang berada di tempat ramai tapi pikirannya ingin cari ketenangan gitu. Ya gimana itu lagi rame-rame di mana mungkin ya kan. Tapi ingin cari ketenangan, bisa enggak ya dapat seperti itu? Enggak tahu juga, kadang bisa kadang enggak ya kan. Sebaliknya ada yang lagi sendirian di kamar mungkin atau di kosnya. Tapi tetap merasa ditemani mungkin dengan musik ya, sambil nonton film atau mungkin radio ya yang menemani dirinya sendiri ya rekan Jati.
1: Aku sering tak bisa, tak bisa jatuh cinta.
0: Kayaknya contoh nih Kak Anti nih di room TikTok nih ya, katanya lebih pilih sendiri karena diajak malam minggu malas keluar, jadi dibeliin jajanan donat gitu ya. Sendiri sambil menikmati donat, sambil denger radio juga nih Kanti ya. Oke, makasih Kanti udah kasih komen ya malam ini. Semoga sehat selalu ya rekan Jati. Kanti maksudnya.

Ya, rekan jadi, nah mungkin itu juga ya yang bikin malam minggu setiap orang ini punya punya cerita masing-masing ya. Nggak mungkin sama semuanya, nggak mungkin ya. Nggak harus selalu keluar rumah, nggak harus selalu rame. Ya kan, yang penting malam ini kita bisa menikmati waktu dengan cara yang pokoknya membuat kita merasa nyaman aja ya. Jadi ini ya, saya pengen tahu ya malam minggu Anda ini seperti apa ya, rekan jadi. Mungkin ada cerita menarik, ada cerita lucu, atau malam ini mungkin biasa-biasa aja, atau malam ini apa sendirian, atau lagi rame-rame ya, rekan jadi. Oke, habis ini kita balik lagi. Ini ada BTS ya dengan Swim. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adizer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adizer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adizen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adizet. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adizen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

103,6 Jaya FM, di mana aja ada Drowning ya, darinya BSB atau Backstreet Boy. Susah banget nyebutin ya, Backstreet Boys. Nah, ini salah satu boy band yang ya dari tahun berapa ya, 90-an ya kayaknya ya. Sampai sekarang masih, waduh, kayak mereka band-band baru gitu ya, seolah-olah gitu. Kayak masih update aja lagunya. Ya, Rekan Jati. Dan Rekan Jati, sebenarnya menarik ya, kalau kita bahas alasan-alasan ya di balik pilihan tadi ya. Jadi kenapa ada orang yang ya lebih nyaman sendirian dia, sementara yang lain justru merasa lebih hidup kalau lagi di tengah keramaian tadi juga ya. Jadi bisa jadi mungkin karena setelah seharian berhadapan dengan banyak orang ya, kita memang butuh waktu untuk sendiri, itu bisa ya. Atau bukan berarti nggak suka berteman, bukan ya, bukan berarti juga menjauh dari orang-orang, nggak juga. Nah, jadi memang cuma pingin punya sedikit ruang untuk istirahat aja ya. Itu memang, aduh, kalau setiap saat kita rame terus, waduh, bisa pusing juga. Jadi ya, tapi ada juga yang justru merasa mungkin energi mereka tuh muncul ketika bertemu orang lain. Itu ada juga, saya pernah ketemu dengan orang kayak gitu ya. Kalau udah rame dia, waduh, itu nggak habis-habis tuh baterainya dia, nggak tahu kenapa. Justru mungkin kalau sepi dia kayak sedih gitu ya, saya lihat gitu. Ya bisa ngobrol, ya bercanda mungkin ya. Ada orang-orang kayak gitu memang ya kan. Atau mungkin duduk bareng sambil ngopi gitu. Jadi buat mereka tuh rame itu justru jadi bikin lebih happy itu bagi mereka tuh. Ada juga orang, tipe-tipe orang kayak gitu ya. Dan gak selalu begitu juga, enggak. Kadang-kadang dia butuh sendiri juga kadang gitu, tergantung kondisi juga. Sama kayak yang tadi, suka kesendirian, suka sepi ya, tapi kadang-kadang juga butuh yang rame. Dan satu lagi, kadang kita memang milih ini bukan berdasarkan suasana ya, itu bisa, atau tapi berdasarkan siapa yang ada. Nah, ini ada juga nih orangnya nih ya. Kalau rame tapi orang yang kita nggak kenal ya, sama juga ya, bikin pusing ya kan. Bikin gak nyaman gitu ya. Jadi ramai tapi kita sama teman-teman, tapi bersama orang yang tepat. Nah, itu yang paling nyaman jadinya, Rekan Jati ya. Sementara suasana yang teman, yang tenang sama orang yang tepat juga bisa terasa jauh dari kata sepi gitu ya. Kalau memang sama saudara-saudara yang orangnya baik-baik semua, ya kan kita pasti suka lah. Nah, selalu kumpul ya kan, jangan sama orang-orang toksik. Nah, itu dia, bikin pusing jadinya, Rekan Jati ya. Ada yang masuk nih WhatsApp dari Mbak Cokro nih. Salam Bang Hardi. Mbak Cokro minta satu nomor bagus darinya, Forever One ya, Forever and One dari Halloween ya. Salamnya buat Hardi, selamat tugas nih. Buat Fitri yang mau nikah nih katanya. Makasih. Oke, makasih Mbak Cokro. Udah gabung ya malam ini.

Ya, itu dia. Rekan jadi ya. Jadi menarik banget memang. Ternyata pilihan antara sendiri ya atau rame itu enggak bisa disamaratakan tuh ya. Jadi ada yang ngerasa sendiri itu bisa tenang ya, karena akhirnya punya waktu buat diri dia tuh bisa disamaratakan gitu ya. Ada yang merasa mungkin diri sendiri itu tenang ya, karena akhirnya punya waktu buat sendiri. Tapi ada juga yang merasa lebih nyaman ketika ada teman untuk berbagi cerita. Nih nanti itu banyak juga seperti itu ya. Karena kita harus ceritain ya kan, kalau ada masalah atau kalau ada berita gembira atau kalau ada apalagi lagi butuh bantuan orang lain ya. Gimana itu ya. Dan menurut saya memang keduanya ini sama-sama punya tempat ya. Yang penting kita tahu nih apa yang lagi kita butuhkan ya. Kalau memang butuh tenang ya nikmati aja ketenangannya. Kalau memang butuh teman ya cari temannya ya, ajak kumpul ya. Karena pada akhirnya bukan seberapa ramai tempatnya, tapi atau seberapa lama kita sendiri, tapi suasananya itu ya yang bikin kita merasa lebih nyaman untuk menjalani malam ini, rekan jadi ya. Oke. Kita break dulu, ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead ya. 103,6 JDRM.

Berbuat baiklah sekecil apapun bentuknya, karena tindakan sederhana yang kita anggap sepele bisa jadi sangat berarti bagi orang lain. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Tidak semua orang memulai hidup dari tempat yang sama. Ada yang jalannya mudah, ada juga yang harus berjuang lebih keras. Tapi, itu bukan berarti hidupmu lebih buruk. Tetap jalani, tetap tumbuh, dan hargai perjalananmu sendiri. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Ya, rekan jati, ya nggak kerasa obrolan kita malam ini udah cukup panjang ya. Mulai dari sendirian ya, tapi sepi, sampai rame, tapi berisik ya. Ternyata setiap orang nih punya cara masing-masing ya untuk menikmati malam ya. Ya, jadi apapun pilihan Anda, semoga tetap bisa menikmati waktunya dengan nyaman ya. Buat yang masih di luar, hati-hati di jalan. Buat yang udah di rumah, selamat menikmati malam ini dengan suasana yang Anda suka ya. Dan tentunya makasih banyak buat semua rekan jati yang udah temenin saya malam ini. Makasih juga yang udah dengerin ya, udah ikut ngobrol, udah berbagi cerita juga tadi. Ya, tetap jaga kesehatan, jaga diri, dan jangan lupa nikmati malam ini Anda dengan cara Anda sendiri ya, rekan jati. Oke, langsung aja dari Jalan Medan nomor 57, Mibo Ardi yang bertugas send off, undur diri dan akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yeah.
1: Bertanggung jawablah atas jalan yang sudah kita pilih. Setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap keputusan adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Jika ternyata jalan yang dipilih tidak mudah, jangan langsung menyerah. Belajar dari setiap kesalahan, perbaiki langkah, dan terus berjalan ke depan. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Banyak yang mengira ibu marah karena tidak sabar. Padahal seringkali ia hanya sedang lelah. Di tengah pekerjaan dan pikiran yang tidak pernah selesai, ia tetap berusaha menjadi ibu yang terbaik. Jadi, terkadang yang ia butuhkan bukan penilaian, tapi sedikit pengertian. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Selesaikanlah satu persatu dengan tenang, tanpa perlu membandingkan perjalananmu dengan orang lain. Setiap orang punya jalan dan waktunya masing-masing. Jadi, teruslah berjalan di jalurmu sendiri dan jangan berhenti hanya karena melihat pencapaian orang lain. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Jadilah pemicu kebaikan di sekitarmu. Karena saat kita memberikan contoh yang baik, kita sedang menginspirasi orang lain untuk ikut menyebarkan kebaikan yang sama. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Sahabat adalah bukti bahwa di dunia ini tak ada seorang pun yang ditakdirkan untuk hidup sendiri. Kehadiran mereka membuat langkah kita terasa lebih ringan dan penuh arti. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

Rumah tangga bukan tentang siapa yang paling banyak bekerja, tetapi tentang bagaimana suami dan istri saling menguatkan. Ada saatnya membantu, ada saatnya menjadi tempat untuk bercerita. Karena rumah tangga adalah tentang berjalan bersama, bukan saling menghitung pengorbanan. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

Karena itulah, persahabatan adalah tentang motivasi dan inspirasi, bukan sekedar gengsi dan basa-basi. Sahabat yang baik akan saling merangkul untuk tumbuh bersama. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

takdir mungkin pernah mengambil banyak hal dari hidup kita, tapi selalu meninggalkan sebuah pelajaran berharga, bahwa ketika kita runtuh, itu bukan berarti semuanya berakhir. Bisa jadi, itu adalah jeda untuk belajar, memperbaiki diri, dan menemukan kekuatan untuk berdiri kembali. Karena dari setiap kehilangan dan kegagalan, kita belajar menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana dalam menjalani hidup. Tetap konsen di 103,6 JTFM. Terkadang kita hanya perlu menerima, menarik nafas dan berkata, tidak apa-apa, ini bagian dari hidup. Tidak semua harus sempurna. Ada kalanya kita merasa lelah, kecewa, atau kehilangan arah. Yang terpenting, jangan berhenti untuk kembali melangkah. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Di balik senyum seorang ibu, ada banyak hal yang ia pikirkan. Banyak pekerjaannya tidak terlihat, tidak selalu mendapat pujian, tapi semua dilakukan karena cinta. Dari perhatian kecil dan doanya, sebuah keluarga bisa terus berjalan setiap hari. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Tidak semua orang bekerja di tempat impiannya, tapi banyak yang masih bertahan demi keluarga, masa depan, dan harapan yang masih ingin diwujudkan. Jadi, jangan remehkan perjuangan seseorang hanya karena pekerjaannya terlihat sederhana. Tetap konsen di 103,6 JDFM. Kurangi energi negatif dan perbanyak hal-hal yang membawa energi positif dalam hidup. Tidak harus selalu berubah besar, cukup mulai dengan cara berpikir dan lingkungan yang lebih baik. Perlahan, hidup kita pun akan ikut berubah. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Tak terasa sampai kita di penghujung jumpa di hari ini. Rangkaian acara sudah kami hadirkan untuk Anda. Harapan kami semoga berkenan di hati Anda dan memberi arti dalam hidup Anda. Dan semoga Anda meraih keberhasilan. Kita berpisah sementara untuk berjumpa kembali esok pagi.

Inilah Radio Jati FM 103,6 Banda Aceh, segera undur diri.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Niat yang baik adalah awal dari setiap langkah yang baik. Mungkin hasilnya tidak selalu datang sesuai harapan. Tetapi jangan pernah berhenti melakukan sesuatu dengan tulus. Teruslah berusaha, karena setiap kebaikan yang kita lakukan akan membawa arti dalam perjalanan hidup. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
2: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 JTFM.
3: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.